0: 88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sudah terbuka ya untuk kamu yang lagi naik mobil, naik motor di jam-jam rush hour. Iki aja dolanan HP ning dalan, tolong isorasi.
1: Tapi sebenarnya ya nggak cuma di rush hour. Setiap waktu kalau kamu berkendara jangan sambil main handphone.
0: Sebenarnya kan kayak gitu. Mm-mm. Tapi di jam rush hour tuh fokusmu harusnya lebih dua kali lipat, cuy. Karena banyak orang yang apa ya?
1: Kemerungsung.
0: Pertama kan merungsung, ya kan. Terus kayak sing cepat-cepat yang dalan ono kan.
1: Iya.
0: Dan ketika aku ora fokus, itu tuh mengganggu pengendara yang lain.
1: Bener, itu kayak kita jadi was-was. Iya kan, kalau dia main handphone. Mm. Kita mau nyelip tapi takutnya dia manuver atau tiba-tiba dia cuma berhenti enggak jalan-jalan waktu lampu merah gitu kan, kayak nyebelin.
0: Mau Ki.
1: Kenapa?
0: Kan saya lagi. Kamu tahu kan kalau pertigaan yang deket kereta kewek.
1: Oke.
0: Okay. Itu sekarang ada traffic light-nya. Ya yang dari arah
1: barat ke timur.
0: Barat ke timur itu kan ada traffic light-nya kan sekarang. Nah, ini sahabat suara. Lampunya hijau, cuy. Otomatis kan uang semua ngejar lampu hijau juga.
1: Bener.
0: Kan. Cepat benar kena lampu abang ngono Ki. Terus ono satu mobil pertamanya tuh dia di tengah.
1: Oke.
0: Okay. Di tengah Ki. Tiba-tiba dia minggir. Minggir gitu terus pelan ngono Ki. Kepiye to Ki mobil Ki? Pertama dia sedikit motong.
1: Iya.
0: Yang kedua kowe kok alon-alon ketika iki lampu hijau. Mudeng ora kowe paham ora iki? Hah?
1: Ayo kita breakdown lagi yuk. Merah artinya apa, Del?
0: Merah artinya kan berhenti.
1: Benar. Kalau hijau.
0: Hijau jalan.
1: Benar. Kalau kuning.
0: Kuning pelan-pelan,
1: nah,
0: hati-hati.
1: Itu dia.
0: Iya kan. Dia iki malah alon-alon cuy ning ya oke kowe ning pinggir. Tapi kan yang beri mono aku Ki.
1: Iya, dan lampu hijau loh.
0: Betul. Aku kan juga lagi ngoyang lampu hijau juga kan. Kalau kowe alon-alon sih tak salip kan.
1: Iya.
0: Tak lihat. Kita kan punya selalu punya sense untuk ngelihat ki wong ki ngopo ki. Tak delok kan. Dolanan HP si orang pintar satu ini.
1: Tapi mungkin itu ini ya lagi pengendara yang ini kayak apa taksi online mungkin.
0: Okay.
1: Tapi ya emang nggak tepat aja jalannya. Ya, soalnya masalahnya itu kan sepadat itu kan satu arah.
0: Betul.
1: Kan itu satu arah ngejar hijau kalau nggak ada kalau berhenti bakalan ngaruh banget.
0: Betul. Terus juga udah kan di situ Ti.
1: Oke.
0: Ada lagi salah satu pengendara online juga nih, si ojek online ini. Ini pakai motor dia. Dari sama dari tengah agak ke pinggir, tiba-tiba langsung minggir.
1: Oke, mak keluar.
0: Di jam rush hour, sahabat semua.
1: Mohon maaf nih, untuk kita-kita ini yang sebenarnya juga mengejar rush hour ini kan mak teratap ya.
0: Makanya.
1: Mak juga Ki gitu.
0: Aku Ki masuknya ini Ki lho. Pengendara rush hour itu enggak semuanya punya indera keenam. Saya ngerti. Pokoknya arahnya ngerti-ngerti mana yang di, ngerti enggak? Jan. Ya ampun.
1: Sabar.
0: Moga-moga sing pada melakukan hal-hal seperti ini centekmu ora ke

0: FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Jam-jam rush hour tuh jadi satu hal yang juga memang punya fokus yang lebih. Belum lagi ketika orang-orang yang di jalan, kita gak pernah tahu kegiatan sebelumnya itu apa, Joy. Iya gak sih? Ada yang mungkin kayak habis begadang, besok paginya udah harus kerja.
1: Jujur,
0: ya kan?
1: Pagi hari ini aku agak sedikit ngantuk. Karena semalam tuh aku selesai ada kerjaan jam 10-an. Nah biasa lah ya, kalau habis acara gak langsung balik dong.
0: Betul.
1: Lala lili.
0: Party no.
1: Murah no nakwi. Ya maksudnya ngobrol kalau closing liani ngono lo.
0: Ya kan aku takon.
1: Nah gue ke Wedel.
0: Nih. Kakur.
1: Apa tuh maksudnya?
0: Aku kira party.
1: Tapi apa?
0: Markirise. Kan dorong ya, balik kan?
1: Lumayan ya.
0: Lumayan, rong ebu.
1: Itu jam 10 baru selesai kerjanya. Paling jam 11-an kurang lah itu sampai rumah. Itu baru makan, nyampe rumah aku masih makan gitu-gitu kan. Paling tidur tuh, tidur dengan keadaan capek ya.
0: Betul.
1: Jam 1-an. Wah sekarang agak lumayan nih sekarang.
0: Tangi-tangi jam-jam 5 ngono kan. Gue kan menjalankan ibadah sih toh.
1: Tapi untungnya aku maksudnya kerja sampai malam stamina masih oke.
0: Nah, gak perlu ada doping kan?
1: Nah, enggak. Cukup makanan bergizi saja.
0: Sebenarnya ini kalau misal kita ngomongin tentang stamina ketika bekerja gitu ya sahabat suara, kita tuh mesti semua pernah ngalamin lah ketika ada momen-momen yang jam tidurnya tuh jadi kebalik. Apalagi dulu misalnya kita waktu kuliah, kita ngalamin tugas akhir, terus ngalamin skripsi. Dulu saya tugas akhir cuy, gue bayangin aku turu jam-jam 4, jam 6 dikon ngenteni siaran misalnya jam 6, otomatis jam 5 wis tangi kayak jam 5. Ngono kuwi, ya neng siaran aku glegen wae wong masuk angin. Tapi kan dopingku apa?
1: Apa?
0: Tolak angin.
1: Nah, itu lah.
0: Itu sudah cukup.
1: Cukup untuk kita maksudnya remaja jompo ya.
0: Betul, gari-gari selesai siaran kan tidur bisa.
1: Iya bisa.
0: Tinggal jam tidurnya yang dibalik. Gak perlu ada doping-doping tambahan yang lain tuh gak perlu.
1: Gak
0: gitu
1: perlu
0: loh.
1: Apalagi nih sampai yang berbau narkotika gitu kan ya.
0: Nah, ini masalahnya kan yang kejadian di Tulungagung itu kan perlu ada doping-dopingan gitu.
1: Ini juga
0: alasannya sih karena butuh stamina.
1: Betul. Lagi viral di Sahabat Suara di sosmed kalau ternyata ada pegawai SPBG, lagi-lagi ya pegawai SPBG di Kabupaten Tulungagung yang ditangkap setelah kedapatan mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Alasannya mereka awalnya coba-coba tuh. Eh kok ternyata bisa meningkatkan kinerja kerja. Karena kan kalau pegawai SPBG ada yang kebalik kan. Malam udah kerja terus gitu baru selesainya pagi hari. Dan ini ternyata fun fact-nya mereka usianya masih 20-an.
0: 20-an, dua orang ya?
1: Nah
0: yang satunya tuh katanya coba-coba sahabat suara. Jadi dia coba-coba biar bisa meningkatkan stamina waktu bekerja. Yang satunya ini ternyata dia termasuk dalam jaringan.
1: Pemain.
0: Nah jadi yang satunya ini cuman rehabilitas, tapi yang satu direhab, yang satunya lagi harus proses menjalani hukum. Proses hukum. Lagian, apa sih datang aku ngono-ngono kuwi?
1: Gak usah lah, gak perlu lah. Kalau misalnya memang capek, ya udah berarti yang diatur adalah istirahatnya. Gak perlu sampai doping-doping kayak gitu. Emang kamu mau maraton apa gimana sih?
0: Lagian gini loh cuy, kue kan bekerja, mendapatkan uang itu mending buat makan. Ngono kuwi loh, nek enteng gue nyapu yang gue apa?

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Tinggal beberapa hari lagi loh sahabat suara, September ini akan habis
1: ya.
0: Tapi masih belum ada berita-berita yang rasanya itu kayak buat kita yang ceria nih,
1: seneng gitu,
0: happy nih. Beritanya masih yang buat kita ya, aduh gimana ya, terus berduka cita ya. Semoga kuat ya. Apalagi berita yang terbaru nih kemarin Senin.
1: Iya, kemarin Senin itu ternyata terjadi banjir nih sahabat suara. Tepatnya ada di kawasan Arosuka, Kabupaten Solo. Sekitar jam 8 malam di hari Senin kemarin tanggal 21 September. Awalnya tuh kejadian hujan berintensitas lebat tinggi. Terus ini mengguyur wilayah area kawasan Arosuka, Kabupaten Solo. Dan ternyata dari hujan yang lebat itu menyebabkan banjir bandang yang membawa material berupa pasir, batu, dan lumpur. Makanya dari sini banjirnya juga sangat berdampak, sangat luas juga. Makanya dari Bupati Solok, John Firman Pandu, ini juga sudah menetapkan status tanggap bencana yang diberlakukan mulai Selasa kemarin. Tujuannya buat mempercepat nih proses evakuasi, pembersihan material banjir, pendataan dampak, dan juga penanganan kebutuhan masyarakat terdampak. Termasuk juga dari Pemkab Solok sendiri sudah menyiapkan tenda pengungsian dan juga posko bencana di depan kompleks perkantoran Bupati Solok serta di depan kantor BPJS Kabupaten Solok.
0: Dan sampai sekarang sahabat suara, informasi yang kami dapatkan ada dua warga yang masih dalam proses pencarian dan beberapa fasilitas pemerintah mengalami kerusakan. Dan karena itu akhirnya dari pemerintah Kabupaten Solok sendiri menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari.
1: Yes, semoga segera tertangani karena kalau kita ngelihat videonya sangat mengerikan, bener-bener yang terbawa tuh materialnya banyak banget. Karena emang mungkin udah lama gak hujan kali ya.
0: Betul.
1: Terus terjadi longsor, terus banjir bandang. Jadinya dampaknya sangat luar biasa sekali. Semoga segera pulih untuk saudara kita yang ada di Sumatera Barat.
0: Semoga diberi kekuatan dan ketika memang butuhkan bantuan bisa segera mendapatkan juga. Dan untuk segala sesuatu yang terjadi, semoga banyak keikhlasan yang bisa dilepaskan.

0: 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 107,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Salah satu hal yang bikin saya marah-marah lagi kalau di jalan tuh sahabat suara, apa?
1: Apa tuh?
0: Kalau misalnya ada orang yang buang puntung rokok sembarangan, ngeludah sembarangan, ngerokok neng dalan. Biasa wae, sesuai aku sing emosi karo kowe iki.

0: Jadi beberapa yang kayak syahdu banget, mungkin untuk bapaknya lagi healing kali ya. Nah, aku di belakang.
1: Gue healing neng ngembong, Pak. Arang rokok, healing neng dalan.
0: Sabar. Oke. Okay. Aku di belakangnya. Kayak kan itu kan baranya emang udah enggak warna merah, udah tinggal abunya gitu loh yang tebang-tebang tuh. Mm-hmm. Tapi terbahaya dong. Akhirnya aku tak serap, tak tin rokok apa?
1: Baru gue ngegas kan,
0: bang, dan
1: gladioyak.
0: Gladioyak, mati ya gue. Melayu langsung gas.
1: Dene seneng-seneng ya jiri.
0: Lah sepi ya, kan sepi itu jalannya.
1: Iya betul, gue ngerti-ngerti di selomot rokok lah ya lumayan gue.
0: Takut.
1: Tapi ini sebelah itu ya sahabat suara, ketika kita mengingatkan orang, ini tuh jadi kita juga jadi ngerasa bersalah juga, jadi takut juga ketika mengingatkan orang yang merokok di jalan, karena mereka lu sengak banget dewe.
0: Padahal kita korban loh.
1: Makanya kita kan nggak pernah tahu ya, maksudnya kuiki barannya ketika misalki abunya yang lepas landas, lepas landas maksudnya sengkabur
0: terbang
1: di antara itu, siapa tahu ada barannya.
0: Nah itu yang masih merah kan,
1: kena mata
0: ada,
1: gimana
0: ada kasus beneran
1: ada, kan
0: masuk
1: kelas pun orang ngono kucu. Tangan ya kutu di rumah sakit ya nantian ya, karena kan kena abu itu kan. Jadi niki rasanya itu tuh kayak panas, perih, pedes gitu loh di mata. Itu bayang ya, wah ya kena abu ngono kuwi kan ya emosi ya. Wingi aku pas lagi mau renang itu, karena aku lewat jalan deket rumahku gitu kan. Tiba-tiba aku pas lewat ana sing nguncal abu, coy. Puh, ning dalan.
0: Pas aku rokok lewat, gitu.
1: Pas aku lewat. Untungnya maksudnya adalah untungnya ada sedikit sepersekian detik ketika abu itu jatuh dan aku baru lewat. Okay. Orang abune njok kena orang njok rokoke kena aku ngono kuwi lho. Maksudku adalah halo-halo Bandung, ibu kota Periangan. Tolong ki. Kowe iki ora ngerti ning kono ana wong liwat ora main mbok uncal-uncalke wae.
0: Nah, itu. Tolonglah, keselamatan itu enggak cuma buat diri sendiri, buat orang lain juga. Bahaya banget kalau kayak gitu.
1: Kata Rian gini, "Selamat pagi Kak Adel, pagi Kak Bintang. Kak Adel pagi-pagi gini udah emosi aja. Tahan emosinya, Kak. Daripada tenaganya buat emosi, mending buat siaran aja. Sambil sapa-sapa sahabat Soran pasti dapat cuan juga, Kak."
0: Asik.
1: Kita sapa deh. Rian, selamat pagi.
0: Mas Rian.
1: Mas Ipung.
0: Halo.
1: Mas Ipung lama nih enggak ngobrol-ngobrol sama kita. Rita Arka. Terus Mbak Sinta.
0: Halo.
1: Ardio. Coba kamu siapa yang lainnya?
0: Mas Wandi. Mas Wandi sekarang seringnya ke TikTok ya. Joinnya ke TikTok. Buat teman-teman semua bolehlah hayu temannya Adel maksudnya.
1: Emang tuh kan nanti konco.
0: Ora, maksudnya temanmu Del yang disuruh ngajak ke sini. Kamu punya teman kan?
1: Duh,
0: nah, temanmu itu yang suruh dengerin kamu siaran.
1: Lah ngapain konco-mu bareng? Kok pengen konco-konco-koncoku?
0: Enggak usah lah.
1: Ngapa? Kamu malu ya?
0: Enggak.
1: Tahu tabiat aslimu
0: nah, seperti itu apa dia. Ya?

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfood.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman.

0: lemon. Yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.

0: 88.7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kemarin tuh saya renang sahabat suara. Seru banget. Pertama kali saya tuh ngerasanya renang sendiri.
1: Sendirian banget.
0: Bener-bener sendiri, saya gak ada teman, gak sama teman, gak sama keluarga. Udah datang aja ke tempat renang saya sendiri. Terus renang sendiri sambil ngeliatin anak-anak kecil lagi pada les renang gitu kan. Ternyata
1: kenapa?
0: Makan kenapa gue kok suaramu mendadak metu kodame ngono kuwi.
1: Udah balik nih. Udah
0: ternyata
1: balik.
0: Makanan yang kita nikmati setelah berenang itu jauh lebih nikmat.
1: Iya benar. Kalau misalnya kita lagi renang nih ya, waktu renangnya, terus kan bisa kalau di toko di kolam renang kan ada yang warung gitu kan.
0: Betul.
1: Waktu renang tuh rasanya, pengen jajan itu. Waktu diicip, nikmat banget.
0: Enak banget.
1: Iya makanya.
0: Makanya kemarin habis saya renang, sahabat suara, saya langsung mampir ke Alfamidi. Karena saya tahu kalau di Alfamidi itu banyak promonya kan. Sekalian selesai renang, sekalian jajan-jajan. Terus saya ambil yang promo TTM. Karena kalau misalnya saya belanja 50.000, saya bisa tebus beberapa produk-produk dengan harga spesial. Ini saya kasih tahu aja ya, karena kemarin saya habis dari Alfamidi nih. Jadi saya tak masih ingat beberapa promo-promonya. Kalau saya belanja 50.000, nanti bisa tebus harga 5.000 untuk salah satu produk. Ada Chocolito Rich Choco, ada original box, terus ada juga teh botol madu botol, ada juga bebek laku HT tipe yang all varian, terus adalah segar twist kaleng all varian dan 2 pcs aqua air mineral botol 600 ml. Kalau yang di harga 75.000 itu bisa tebus harga 10.000 produk-produk TTM. Ada 2 pcs sedap mie ayam jerit, ayam nampol, kurian spicy, rawit, kari mercon cup, ada bakso bleduk, bakso special cup. Ini berlaku untuk varian yang sama. Ada juga outside choco barista blend, choco malt straw, dan berlaku juga untuk varian yang sama. Terus ada Tao Kai Noi Big Shit Classic Spicy atau yang Japan. Terus ada juga di produk non-foodnya Sunlight Refill yang 660 ml atau yang 600 ml. Nah nanti kamu bisa pilih 2 produk. Nah yang harga 100.000 itu bisa, kalau misalnya kamu belanja 100.000 bisa tebus harga 15.000. Kemarin aku sempat ngobrol sama Bintang nih, saya kasih tahu, karena dia sempat titip juga. Apa Bin?
1: Iya kalau misalnya nih ya belanja sampai 100.000 ya, kamu bisa tebus murah beberapa produk cuma 15.000 rupiah aja. Misalnya nih Rp15.000 kamu bisa dapetin Alfamidi Pilus Keju yang Bastreng juga bisa, atau 5 pieces Indomie Kids yang 115 ml varian yang sama, ada juga 2 pieces Japota yang all varian juga, terus juga Imbus Extra Vitamin C and D3 isi 4, dan buat produk non-foodnya kamu bisa dapetin Pasio Tisu Scented Sakura yang smooth yang 480 play. Terus kalau misalnya kamu belanja minimal Rp100.000, kamu juga bisa tebus murah Cem Chicken Nugget Crunchy 450 gram cuma Rp30.000 aja. Tuh, murah banget kan? Mending langsung deh ke Alfamidi sekarang biar dapat promonya tuh lebih-lebih lagi, potongan harganya juga banyak. Kalau misalnya belum bisa, bisa pakai Midi Kring. Intinya adalah jangan sampai ketinggalan promonya. Karena Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
2: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia. Suara.

0: sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kini aku minta maaf.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Banyak benar yang harus kita bahas sahabat suara. Ini yang juga lagi banyak diomongin oleh masyarakat Indonesia. Tahu kan ya yang kemarin ada sidangnya itu, sidang MK itu sahabat suara, di mana Presiden Prabowo Subianto disebutkan bahwa harus mencari dua nama calon wakil presiden baru untuk menggantikan wakil presiden Mas Gibran Raka Buming Raka. Kalau sampai nanti ini ya MK mengabulkan gugatan tentang keabsahan status Gibran sebagai wakil presiden. Jadi yang lagi digugat itu adalah ijazah SMA-nya Mas Gibran, cuy.
1: Iya, gimana tuh maksudnya?
0: Jadi kita kan tahu bahwa Mas Gibran ini kan menjalani

0: SMA-nya tuh di luar negeri kan, di Singapura kalau nggak salah. Di Singapura kuliah, SMA, ya kan. Nah biasanya kalau misal mau berkarir gitu di Indonesia, itu kan ada penyetaraan kan. Dengan ijazahnya yang ada di luar negeri ini untuk jadi ijazah yang sah untuk bisa berkarir di Indonesia. Nah ini yang jadi permasalahannya adalah dari pihak penggugat ini merasa bahwa ini bener nggak nih ijazahnya, ada atau nggak gitu. Karena dinilai bahwa bentuk fisiknya nih ada atau enggak. Biasanya ini selesainya 5 hari. Tapi kok Mas Gibran bisa selesai dalam sehari? Nah itu tuh dipertanyakan keabsahannya. Apakah ini penyetaraannya ini tuh benar-benar ada atau sesuai enggak dengan proses-proses yang seharusnya?
1: Iya, makanya tuh kemarin hari Senin nih Sahabat Suara, Senin malam ada beberapa tuntutan dari kuasa hukum pemohon, di mana Mahkamah Konstitusi diminta mendiskualifikasi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dan membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum khususnya berkaitan dengan penetapan Wapres. Makanya sampai ada 8 petitum yang memang dibacakan waktu itu, dan intinya adalah tadi pembatalan untuk keputusan KPU, terus juga yang paling gongnya lagi adalah yang ke-8 itu kan, itu adalah MK diminta memerintahkan MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari sesuai pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
0: Lagian siapa yang
1: gimana yang, ya maksudnya ya?
0: Yang mau jadi wakil presiden kira-kira siapa ya?
1: Jangan aku sibuk.
0: Nggak. Aku juga. Jangan. Senin sampai Jumat sampai jam 10 siaran. Sabtu Minggu masih nge-MC.
1: Aduh, repot.
0: Yang mau jadi siapa? Jangan deh. Kita nggak bisa.
1: Nggak bisa.
0: Belum lagi kalau misal lagi nggak mood.
1: Nggak ada kopi. Aduh,
0: aduh, kita nggak bisa jadi wakil. Ngomong. Jangan kita loh ya.
1: Jangan.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Di setiap momen.
0: Iswara. Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
5: Iswara.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 mili atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
10: Itu sih Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
11: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
9: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
10: Boleh, boleh.
9: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
10: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
11: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
12: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
13: Cute time dulu
14: Cute time? Quality time?
13: Iya.
14: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
13: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
14: Cute time buat kulit?
13: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
14: Caranya?
13: Pakai ini. pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
8: Iya, benar.
13: Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
8: Oh, gitu.
13: Iya,
8: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
13: Kok direbut sih?
8: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitnya.
13: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
15: Din, kamu udah nemu venue buat wedding belum?
16: Belum nih, pengen yang intimate tapi tetap cantik dan gak bikin kantong jebol.
15: Coba deh cek Art Hotel Yogyakarta, ada wedding package mulai 9 jutaan untuk 50 pax.
16: Hah? Serius? Terus? Kalau mau makan-makan dulu, bisa juga?
15: Bisa banget. Di Art Hotel Yogyakarta, bukan cuma momen spesial yang bisa kamu rayakan, tapi juga pengalaman kulinernya. Lewat Chef's Kiss, nikmati pilihan menu seperti kaleo pisang dan nasi liwet ayam kecombrang. Mulai dari 45 ribuan plus-plus. Dan untuk kamu yang sedang mempersiapkan hari istimewa, tersedia wedding package mulai dari 9 jutaan untuk 50 pax. Mulai dari makanan enak sampai merayakan hari bahagia, semuanya bisa kamu temukan di Art Hotel Yogyakarta. Art Hotel Yogyakarta, celebrate your moment, your way. Info selengkapnya kunjungi Instagram @arthoteljogja.
17: Iswara,
18: memainkan musik pilihanmu.
19: Pilihanmu.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Duh, panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
5: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
6: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
4: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
5: Boleh, boleh.
4: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
5: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
6: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang.

0: tehnya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Keset kita kurang estetik ya?
7: Karena kesetnya udah gak update dong.
6: Terus solusinya?
7: Gampang. Tadi mama belanja di Alfa Midi dan nemu promo yang worth it banget.
6: Spill, ma.
7: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
6: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
5: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfa Midi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfa Midi.
8: Belanja puas dengan harga hemat.
9: Alfa Midi, belanja puas harga hemat.
10: Segernya kelewatan.
11: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
11: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
13: Iya lagi.
14: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Segernya kelewatan.
11: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
11: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
13: Iya lagi.
14: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
15: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok @iswara.

0: santai-santai gitu loh sahabat suara. Boleh. Hari ini mungkin kamu agak hektik dengan pekerjaan kamu. Agak slow down dulu sebelum nanti kamu mempersiapkan diri buat makan siang. Mungkin hari ini sambil kamu liatin layar komputer kamu sambil mikir makan siang pakai apa ya, brother.
1: Masih jam 9 bunda.
0: Tapi biasanya Pak yang bikin semangat untuk bekerja itu adalah mikir makan siang mau pakai apa, cuy.
1: Iya sih, benar sih. Jujur kayak gitu. Minimal ada semangat dulu aja buat menjalani hari kan.
0: Betul. Terus scroll-scroll sosial media, ya kan. Buat cari bahan pembicaraan nanti waktu makan siang apa ya yang diomongin.
1: Ruset. Terlalu riset kalau itu mah. Jadi apa
0: yang ku ingin. Kemarin tuh saya kan berenang ya, sahabat suara. Saya berenang di deket rumah saya. Saya memang punya rencana untuk berenang tuh lama kan. Saya sering ngobrol sama Bintang. Aku pengen renang deh, pengen renang. Tapi belum terjadi-terjadi gitu loh. Akhirnya kemarin saya berenang, sahabat suara. Dekan, for the first time saya berenang sendiri. Saya, pokoknya gak sama temen, datang gak sama sendiri. Saudara. Benar-benar sendiri. Mm-hmm. Terus saya renang aja gitu. Renang. Dan memang saya niatnya olahraga kan. Pengen benar-benar yang sportif gitu. Bukan cuma yang main air doang. Terus di momen saya berenang itu, karena saya sendiri, saya tuh banyak ngelihat anak-anak kecil gitu. Jadi anak-anak kecil ini lagi pada les renang.
1: Oh.
0: Jadi mereka ada gurunya, terus mereka les renang gitu. Ya.
1: Lucu banget.
0: Saya curi-curi ilmu di situ.
1: Dapat gratisan ibu ya.
0: Saya curi-curi ilmu, gimana sih caranya? Oh begitu, iya. Ambil napasnya, kepalanya miring begitu. Oh iya. Oh iya. Sebelumnya saya berbekal mencari ilmu di TikTok.
1: Oh bagus.
0: TikTok ini tuh emang gudang menurut saya.
1: Semuanya ada, informasi yang penting ada. Kesehatan juga banyak dibahas. Sampai yang remeh-temeh pun juga ada loh.
0: Ilmu-ilmu, gosip juga ada. Nah selesai saya renang, saya kan baru semprot scroll-scroll sosial media setelah selesai renang kan. Ada satu yang langsung muncul ketika saya buka TikTok itu.
1: Apa?
0: Sara Wijayanto menggugat Damian di pengadilan agama. Terus kayak, lah.
1: Kenapa tuh?
0: Karena fotonya itu adalah foto pernikahan mereka.
1: Iya.
0: Saya agak nyaru kan. Karena pakai bajunya ada Jawa, mirip kayak pernikahannya Andre Taulani sama Amanda Rigby. Saya pikir mereka. Waktu saya lihat lagi lah, Sara Wijayanto sama Damian, kenapa nih tulisannya itu? Beneran sahabat suara. Dan saya cari-cari informasi lagi kan, ternyata emang sudah dikonfirmasi langsung dari pengadilan agamanya sendiri, Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jadi tanggal pendaftarannya itu 8 September. Sidang perdananya ini di hari Kamis besok, tanggal 24 September. Agendanya itu adalah mediasi, cuy.
1: Ini berarti beneran ya? Maksudnya infonya udah terkonfirmasi benar. Kenapa ya? Padahal maksudnya kita gak pernah dengar kabar-kabar yang gimana-gimana tentang pasangan mereka ya, dengan mereka ini. Karena kan mereka kerjanya bareng. Bener-bener yang membuat karya bersama gitu kan. Mereka juga banyak banget. Bahkan kayaknya ada filmnya gak sih? Udah sempat ada film.
0: Ada yang si X itu kan.
1: Gak nyangka banget sih ada kabar kayak gini. Bener-bener mengejutkan sih untuk kami berdua yang menikmati karyanya.
0: 12 tahun pernikahan, cuy. Dari tahun 2014 menikah. 12 tahun akhirnya memutuskan untuk berpisah. Terus saya lihat di Instagramnya, tau gak Fadi Iskandar?
1: Yeah.
0: Yang sering ada juga di videonya. Gak tau apakah
1: itu saudaranya gak sih?
0: Nah gak tau apakah itu kerabatnya juga atau teman kerja yang tapi udah kayak saudara. Itu posting pokoknya foto dia, ada yang sama Damian sama Sara juga yang bareng-bareng lah gitu.
1: Yeah,
0: tulisannya adalah
1: pernikahan mereka juga.
0: Betul, we are family.
1: Yes. Hashtag family. Always. Apa ya? Ada
0: pokoknya,
1: satu. Ya,
0: pokoknya selamanya. Keluarga selamanya gitulah sahabat suara. Kayak apa ya? Tiba-tiba gitu loh. Setelah perjalanan panjang 12 tahun yang kita tahu di awal pernikahan mereka juga bukan satu hal yang mudah untuk bisa bersama 12 tahun bersama. Tapi kenapa ya kok akhirnya dari 12 tahun pernikahan yang mereka lalui, dirasa perpisahan adalah jalan terbaik.
1: Walaupun kita gak tahu ya rumah tangga orang seperti apa, sampai akhirnya seperti ini. Tetap doa terbaik untuk mereka semua.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
0: Ada perjalanan yang cukup untuk dilewati, ada juga perjalanan yang layak untuk dinikmati. Saat kamu di Semarang, nikmati keduanya bersama Res Hotel Semarang. Sebuah hotel monokrom minimalis dengan berbagai sudut estetik dan ambience yang memanjakan. Lokasinya cukup strategis. Di kawasan Simpang 5, Res Hotel Semarang menghadirkan 90 kamar pilihan. Mulai dari superior, deluxe, hingga premier. Setiap kamar dilengkapi fasilitas amenities premium serta private balcony untuk menikmati city view Semarang. Setelah menjelajahi kota, saatnya menikmati pilihan kuliner di Restorante Eatery atau bersantai di Restricted Rooftop Lounge, menikmati city view dengan menu pilihan serta live music. Res Hotel Semarang, your stay beautifully elevated. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-2884-518 atau follow at Res Hotels.
4: Langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
5: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: 98,7 FM, Iswara Jogja, suara warga Indonesia. Kalau misalnya lagunya Hon sama Niki, Location Unknown, yang ini tahu sahabat suara lokasinya. Di Melati Wetan ada, di Hos Cokraminoto ada, di Jambon ada. Ya kan? Jadi gak usah bingung gitu kalau mau datang ke Alfamidi, lokasinya diketahui kok.
1: Di mana-mana juga ada, di Jogja banyak banget cabangnya sahabat suara. Apalagi kalau kamu ke Alfamidia sekarang, kamu bisa dapetin promo tebus terus murahnya Alfamidi. Caranya gampang banget, tinggal belanja aja Rp50.000. Kamu bisa tebus murah beberapa produk dengan Rp5.000 aja. Misalnya nih, Rp5.000 bisa dapetin Chocolito Rich Choco yang original box juga bisa. Juga bisa dapetin 2 pieces teh botol madu botol yang 350 ml. Rp5.000 bisa dapetin Bebelak UHT All Varian atau La Segar Twist Kaleng All Varian atau 2 pieces aqua air mineral botol yang 600 ml.
0: Atau misal kamu belanjanya Rp75.000, bisa tebus harga Rp10.000 produk-produk TTM sahabat suara. Ada 2 pieces sedap mie ayam jerit, ayam nampol, Korean spicy, rawit kari mercon, bakso bleduk, bakso special cup, berlaku untuk varian yang sama. Atau 2 pieces outside choco, barista blends, choco malt straw. Terus ada 3 pieces Taukai Noi Big Sheet Classic Spicy atau yang Japan. Ada juga di produk non-foodnya Sunlight Refill 660 ml all varian. Kamu bisa pilih 2 produk.
1: Terus kalau kamu belanjanya lebih banyak lagi, misalnya sampai Rp100.000, kamu bisa dapetin produk tebus murah Alfamidi cuma Rp15.000 aja. Contohnya nih, ada Alfamidi Pilus Keju, Basreng juga bisa, 5 pieces Indomilk Kids yang variannya sama, ada juga nih 2 pieces Japota Potato All Varian, berlaku varian yang sama. Ada juga Imbus Extra Vitamin C and D3 isi 4. Dan buat produk non-foodnya, kamu bisa dapetin Pasio Tisu Sen Sakura yang M Smooth L yang 480 play ini cuma Rp15.000 aja.
0: Belanja makin untuk juga di Alfamidi sahabat suara, minimal Rp100.000 bisa tebus murah 1 pieces Cham Chicken Nugget Crunchy 450 gram cuma Rp30.000 dan bisa langsung pilih 3 produk.
1: Pokoknya banyak banget promo di Alfamidi. Mending cek sekarang aja langsung ke Alfamidi atau buka MidiKring juga bisa. Jangan sampai ketinggalan promonya karena Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Jumpa besok lagi di Suara Seru bareng Adele dan
1: Eits, udah gak sama Ari, tapi sama Ade Bintang. Suara Seru hanya di 88,7 FM I Suara Jogja.
2: Dapatkan berita terbaru
3: dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
3: Iswara.
2: Iswara
3: memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

0: 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

88,7 JFM Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Hari Rabu jam 10 siang, sahabat suara, Revino Rio nemenin kamu sampai nanti jam 12 siang. Kita buka dengan lagu Bunga Maaf dari Grace Carlton. Hari ini, di siang ini yang di Yogyakarta cuacanya lumayan panas ya, sahabat suara, membuat kita jadi kepanasan di jalan. Tapi gak apa-apa, tetap semangat buat bekerja. Karena saya sendiri juga tetap bersemangat untuk menemani kamu. Dan save dulu WhatsApp-nya 081-2299-88887. Kalau mau request-nya juga boleh di Instagram-nya di @isuarajogja. Gimana sahabat suara menghadapi pertengahan bulan hari ini? Tentunya bikin otak kita jadi mikir lagi ya, gimana caranya biar bisa mendapatkan hal-hal yang baik, ya kan? Dan berharapnya itu seperti dilancarkan mudah saja, seperti lagu yang saya putarkan untuk menemani kamu di siang hari ini, sahabat suara. Tuhan.

88,7 FM I Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Terima kasih Rizka yang udah request lagunya dari Junior Arif, Rapuh. Dari awal tadi saya sudah memutarkan lagu-lagu yang galau ya sahabat suara. Nah, ngomong-ngomongin soal lagu galau, lagu melo atau juga lagu yang menyedihkan kadang ya, apalagi soal kehidupan dan percintaan. Tapi gini sahabat suara, saya mempelajari karena kemarin mau sombong dulu nih. Saya dalam 48 jam ini nyetir dari awalnya kan Jakarta, terus ke Tangerang terus ke Banten lewat Jakarta lagi. Habis Jakarta terus ke Sleman. Habis ke Sleman saya ke Tawangmangu Sarangan, terus akhirnya pulanglah ke Bantul ya kan. Jadi dalam 48 jam saya berhasil nyetir sebanyak itu sahabat suara. Dan ternyata musik di mobil itu sepengaruh itu dan juga sebisa itu nemenin kita. Dan saya udah mulai tahu kalau misalkan saya mulai ngantuk, jangan saya muter lagu yang sedikit melo atau juga lagu yang membuat saya sedih gitu ya. Tapi lagunya harus yang upbeat gitu kan, harus juga yang bikin kita semangat. Nih salah satunya yang mau saya putarkan adalah Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia.

0: Aduh, panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah, dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Pak, kebutuhan rumah kok kayaknya nggak ada habisnya ya?
4: Iya, Bu. Makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
3: Nah, itu dia. Aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
4: Tebus murah? Apaan tuh, Bu?
3: Jadi, cukup belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram cuma Rp14.900. Dari harga Rp25.900 loh.
4: Serius, Bu? Hemat banget dong kita, Bu.
3: Betul, Pak. Belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
4: Wah, indeks ekonomi yang begini nih harus dimanfaatin.
3: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
5: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram hanya Rp14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
6: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
2: Memainkan musik pilihan.
7: Suara
8: Warga Indonesia.

88.7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Terima kasih yang sudah request. Siapa nih? Safrin dan Dita ya. Semoga saya gak salah sebut ya. Tadi request lagunya Roni Parulian, Kak Bebas. Saya puterin aja deh yang sepenuh hati. Seperti saya hari ini menemani kamu sepenuh hati. Walaupun tanggal tua ya hari ini, tapi saya selalu menemani kamu dalam keadaan apapun dan situasi apapun. Jadi sahabat suara, walaupun sudah pertengahan bulan dan 2 hari lagi ya mungkin yang gajian di tanggal 25, penak nge? Tanggal 25 udah gajian. Tapi kita juga punya hiburan sahabat suara di akhir bulan September ini. Ada beberapa ya. Yang pertama mungkin kita fokusnya terhadap FIFA ASEAN ya. Jadi ini sudah agenda resmi dari FIFA. Indonesia sendiri tergabung dengan Malaysia, Singapura, Bangladesh. Dan Indonesia sebagai tuan rumah ini akan memulai pertandingan pertamanya tanggal 25 September jam 8 malam lawan Singapura di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan kalau di Eropa ini juga ada UEFA Nations League 2026-2027. Yang dimana nih sahabat suara, baru laga awal sudah ada dua laga yang sangat-sangat dinantikan. Dan laga-laga ini seperti final di awal gitu orang bilang. Ada Belanda versus Jerman dan juga Inggris versus Spanyol. Walaupun Inggris versus Spanyol ini menarik ya kan, tapi saya lebih tertarik buat bahas Belanda versus Jerman. Karena apa? Kedua negara ini baru saja ganti pelatih kan ya. Belanda tiba-tiba Xavi Hernandez melatih timnas sepak bola Belanda. Terus juga akhirnya si Raja Gegenpress, yaitu si pelatihnya pernah melatih Dortmund, terus juga pernah melatih Liverpool, siapa lagi kalau bukan Jurgen Klopp, ini dia menjadi pelatih timnas Jerman akhirnya. Ya kan, kalau di sisi lain timnas Prancis sudah dinakodai oleh Zidane. Bagaimana nih sahabat suara, kalau misalkan ya final-final di awal ini dan juga sang pelatih menunjukkan kualitasnya masing-masing. Jujur ya, kalau misalkan Xavi di Belanda itu kayak sedikit aneh gitu. Karena Belanda terkenal dengan pertahanannya atau juga permainannya yang total football kan. Sedangkan Xavi Hernandez memiliki permainan tiki-taka, permainan cantik.

0: tehnya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.

0: Wings Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Memainkan musik pilihan.
6: Suara.
3: Suara warga Indonesia.

0: Keluarga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
0: Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
0: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Setengah jam lagi nih sahabat suara menuju makan siang ya. Biasanya kalau pas jam makan siang, kita tipikal bukan yang makan siang atau baru makan siang di jam 1 atau jam 2-an. Biasanya menghabiskan waktu dengan nonton film atau juga nonton dokumenter-dokumenter. Dan beberapa waktu lalu, saya kan udah jarang banget nih sahabat suara nonton OTT. Dan karena kesibukan, aduh sibuk banget. Lebih tepatnya karena belum ada waktu buat nonton. Dan hari ini mau nih lihat ada film apa aja sih di OTT ini. Dan salah satunya adalah skenario Sang Jenderal ini sahabat suara yang sudah hadir di OTT. Berinisial N ya. Kita tahu sendiri awal mulanya kejadian ini adalah sebuah dokumenter yang mungkin kalau saya jelaskan sedikit adalah sebuah penembakan terhadap anak buahnya yang sahabat suara. Mungkin ini sudah jelas ya. Jadi ini bisa menjadi salah satu tontonan kamu pas istirahat nanti sambil pesan makan terus juga minum, yang penting kesehatannya dijaga. Kalau mau ngirim ke sini juga boleh, Jalan Gondosuli nomor

0: Ada perjalanan yang cukup untuk dilewati, ada juga perjalanan yang layak untuk dinikmati. Saat kamu di Semarang, nikmati keduanya bersama Res Hotel Semarang. Sebuah hotel monokrom minimalis dengan berbagai sudut estetik dan ambience yang memanjakan. Lokasinya cukup strategis. Di kawasan Simpang 5, Res Hotel Semarang menghadirkan 90 kamar pilihan. Mulai dari superior, deluxe, hingga premier. Setiap kamar dilengkapi fasilitas amenities premium serta private balcony untuk menikmati city view Semarang. Setelah menjelajahi kota, saatnya menikmati pilihan kuliner di Restorante Eatery atau bersantai di Restricted Rooftop Lounge, menikmati city view dengan menu pilihan serta live music. Res Hotel Semarang, your stay beautifully elevated. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-2884-518 atau follow at Res Hotels.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Memainkan musik pilihan.
6: Suara.
7: Suara warga Indonesia.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Yang namanya sebuah perencanaan atau juga sesuatu yang baik itu harus dikomunikasikan dengan baik juga ya sahabat suara. Saya menerapkan ini dalam segala hal, dalam pekerjaan, dalam pertemanan, dan juga dalam berpasangan. Jadi kalau misalkan kita komunikasinya bagus, semua diobroli dengan baik-baik, pasti hasilnya insya Allah akan baik juga untuk kita, untuk orang sekitar kita, dan juga untuk orang lain. Termasuk ini sahabat suara yang saya baca di tribunjogja.com. Jadi akses pantai Watu Bolong ini ditutup seiring perluasan kawasan operasional salah satu resto di sana. Jadi penutupan ini dikeluhkan warga, katanya ya ini membuat kunjungan wisatawan turun dan pendapatan pedagang merosot. Jadi sebanyak 37 warga ini terdampak mendatangi DPRD Gunung Kidul pada Selasa kemarin ya, 22 September 2026 untuk meminta akses dibuka kembali. Dan mediasi ini bersama DPRD, Pemkab, warga, dan juga manajemen pihak resto itu belum menghasilkan keputusan yang konkret. Kalau menurut saya sih ya, dari sisi bisnis mungkin butuh untuk menjalankan atau juga pelebaran operasionalnya ini kan harapannya bisa tamu-tamu banyak ke sana. Cuman kalau misalkan ada warga yang merasa terdampak karena penghasilannya merosot ya, karena perluasan ini, mungkin bisa dikomunikasikan juga semuanya itu kalau misalkan ya diomongin terus juga diskusiin baik-baik semua dengan kepala dingin tanpa adanya cekcok atau apapun itu, insya Allah dan kayaknya pasti deh akan berjalan dengan baik.
1: Suara suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
1: Suara.
2: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Seperti yang tadi sudah saya sounding sahabat suara ya, kita akan ngobrol barengan sama salah satu penyanyi yang baru beres riuh-riuh kompetisi ternyata di bulan Mei ini, dan sekarang sudah hadir di sini membawa karya terbarunya bertajuk 100 Hidup Lagi. Medra, hai.
1: Hai, Kak.
0: Luar biasa loh Medra, cantik sekali siang hari ini ya.
1: Kakak juga cantik. Aduh.
0: Buat sahabat suara yang penasaran kamu mau lihat visualnya seperti apa, bisa langsung melipir ke TikTok iswara.network ya, karena sekarang selain menemani di frekuensi, kita juga lagi live TikTok. Tapi Medra, sebelum ngebahas tentang karyanya, kamu boleh gak sih ceritain nih, kita tarik mundur dulu, bagaimana seorang Medra tuh akhirnya bisa terjun ke dunia nyanyi?
1: Wow.
0: Seperti apa cerita?

0: puterin lagu itu,
1: aku tuh kayak joget-joget gitu, kayak
0: Pas kamu usia berapa?
1: 6 bulan. Iya, tapi senormalnya anak 6 bulan joget gimana sih? Kayak gitu.
0: Oke. Medra di usia 6 bulan itu berarti di 2000-an itu ya, tahun 2000-an ya?
1: Iya, benar.
0: Oke, terus?
1: Dan mulai suka bernyanyi itu waktu kelas 3 SD. Udah mulai ikut lomba-lomba gitu. Okay. Di keluarga aku itu mama papa tuh gak bisa nyanyi, tapi mereka suka aja.
0: Suka siapa musik, suka dengar. Iya, kayaknya semua orang ya, musik tuh pasti kan menjadi temannya kita sehari-hari gitu. Okay.
1: Terus mulai konsistennya waktu kelas 5 SD udah mewakili provinsi ke nasional.
0: Oh, wow.
1: Kayak gitu.
0: Provinsi mana yang waktu itu,
1: Medra? Aku mewakili provinsi Kepulauan Riau.
0: Okay. Oh, Medra dari Riau.
1: Dari Kepulauan Riau.
0: Dari Kepulauan Riau-nya ya. Okay. Nah, berarti di SD udah suka, terus udah lomba-lomba. Itu mama papa gimana melihatnya?
1: Mama papa kan sangat mengenal karakter Medra. Jadi dari kecil tuh aku kalau disuruh maju, tampil, even baca puisi, fashion show, aku mau
0: let's go gitu.
1: Let's
0: ya
1: go,
0: bukan
1: gas.
0: Kayak mesti didorong-dorong dulu ya. Kalau bisa dorong aku dong gitu ya. Terus.
1: Iya, kak, bener banget.
0: Okay.
1: Dorong aku dong. Misalkan nih, waktu masih kecil tuh acara nikahan orang ya.
0: Nyumbang nyanyi ya.
1: Iya.
0: Oh, kamu justru kamu yang mengajukan diri.
1: Iya, okay. Jadi kalau misalkan gak nyanyi tuh kayak
0: ada yang kurang ya.
1: Ada yang kurang gitu. Dan tetangga-tetangga aku pun tahu kalau anak Pak Jun tuh suka nyanyi.
0: Asik, anak Pak Jun nih emang. Pokoknya yang paling tampil nih dia nih gitu ya.
1: Kayak gitu terus kan. Mulai konsisten tuh kak, dan alhamdulillah punya kedua orang tua yang support. Kayak okay, kalau misalkan memang this is your world, ini dunia kamu, mama papa dukung, tapi kakaknya harus konsisten juga ya gitu. Misalkan ini yang kakak suka, ya udah konsisten, tapi harus tetap di jalan yang benar.
0: Okay. Nah setelah itu kamu kayak ada les vokal kah gitu?
1: Awalnya masih otodidak. Mulai ikut les vokal itu aku merasa mah kayaknya butuh nih gitu. Karena vokal emang harus dilatih sama orang yang udah berpengalaman. Waktu kelas berapa ya? Waktu SMA deh aku udah mulai.
0: Oh, SMA baru kayak vokal ada vokal coach dan lain sebagainya.
1: Ada vokal coach, dilatih lah. Karena bernyanyi itu harus pakai teknik. Di situ kita ketemu sama teman-teman yang lain juga, which is kita bisa belajar dari mereka gitu kan. Sampai aku akhirnya setelah tamat SMA aku pengen hijrah ke Jakarta, bilang ke mama, dan papa minta mama untuk temanin anak perempuannya.
0: Untuk kuliah kah waktu itu rencananya, apa yang mau nyanyi?
1: Di dunia musik, entertainment. Terus kayak step by step lah, ikut audisi juga, ikut lomba juga. Tahun 2023 kemarin aku mewakili Indonesia ke internasional.
0: Kemana waktu itu, Medra?
1: Ke Icing World nyanyi juga.
0: Icing World,
1: dapat juara 2.
0: Keren, best. Berarti memang apa yang kamu rencanakan untuk ke Jakarta memaksimalkan musik itu satu persatu berhasil gitu ya?
1: Insya Allah, amin.
0: Terus ini berhasil itu kan, Medra? Medra nggak usah kayak insya Allah amin gitu. Ini kan yang memang sudah terjadi gitu kan. Terus Medra?
1: Terus aku cuman menjalankan hidup dengan happy aja sih. Kayak semuanya terserah Allah aja. Aku udah pasrah, ikhlas. Bahkan waktu mau ikut Indonesian Idol yang season 14 ini pun, ini kan sebenarnya udah yang kelima kali aku ikut Indonesian Idol kan.
0: Sebelum-sebelumnya udah pernah mencoba.
1: Tapi kayak ya proses lah gitu. Terus rezekinya di season 14 ini tuh di saat aku udah hijrah kembali ke kota asalku.
0: Oh, justru posisi udah gak di Jakarta.
1: Di saat I udah detached. Di saat aku udah bilang, ya Allah, maybe this is not meant for me. Ya udahlah,
0: I have to come back to my hometown ya, gitu kan.
1: I have to come back to my hometown and meet all my family di sana. Maksudnya keluarga besar aku di sana, dan alhamdulillah mereka menerima aku apa adanya gitu kan. Terus dapat callingan lagi, udahlah gaspol.
0: Nah, berarti selain musik, Medra juga kuliah kah atau seperti apa?
1: Aku kuliah juga, cuman itu tadi tidak intens.
0: Karena emang musik banget sih sebenarnya hatinya gitu ya.
1: Iya, tapi itu wajib sih kuliah.
0: Iya, karena basic ya, formalitas yang wajib. Aku penasaran, begitu kamu balik lagi ke your hometown, terus kamu kepikiran gak abis ini gue ngapain ya gitu? Apa nyanyi juga kah atau justru melakukan hal lain ya?
1: Melakukan hal lain.
0: Apa?
1: Aku bener-bener yang kayak kalau misalkan nih kak, aku tuh sebelum idol, kan aku banyak juga ya hasil rekaman lagu sendiri.
0: Banking-bankingan lagu.
1: Banking-bankingan lagu, aku dengerin suara aku, kayak aku tuh malam-malam tuh suka nangis sendiri, aneh.
0: Kenapa?
1: Banget. Ya Allah, sayang banget suara.

0: Kayak gini gak denger orang.
1: Oh, pick me, pick me-nya ada tuh pas lagi sendiri gitu ya.
0: Tapi pick me-nya okay. Sama Tuhan sendiri kan.
1: Iya, iya, iya, gak apa-apa, gak apa-apa. Emang itu perlu? Kalau pick me tapi bagus gak apa? Maksud kamu tuh gini, kan? Kesempatannya kok aku gak ketemu gitu kali ya. Di sisi itunya kamu.
0: Ya kayak gitu kok,
1: sempet. Oke, okay. Sempet ada fase di mana kamu ngerasa harusnya lagu dan suara aku ini layak loh dengerin orang banyak gitu. Iya. Oke.
0: Okay. Eh, tapi ya begitulah kan, tapi seiring waktu berjalan mulai dewasa terus mulai menerima keadaan kayak apapun yang Allah kasih aku terima aja, jalanin hari dengan happy. As long masih ada orang tua tuh aku bersyukur banget.
1: Benar, oke. Dan ternyata jalannya terbuka setelah kamu berserah gitu ya.
0: Iya, berserah dan grateful.
1: Oke.
0: Kayak aku menerima hidup aku apa adanya. Aku mulai masuk HIPMI, gabung sama teman-teman bisnis.
1: Oh.
0: Gitu kan. Terus jadi kayak ada sampingan, maksudnya
1: okay, switching
0: ada
1: lah, switching sisi lah, lainnya ya,
0: kebahagiaan di tempat yang lain gitu. Walaupun aku sangat mencintai dunia musik
1: ya,
0: dari kecil gitu kan. Yaudah jalanin hari seperti biasa. Di saat kita udah detach, datanglah energi itu.
1: Tapi itu menarik sih. Sebenarnya cerita kayak gini tuh ada beberapa musisi lainnya juga yang merasakannya gitu ya. Artinya ketika udah hopeless sama yang dijalanin, tiba-tiba gayungnya baru datang tuh bersambut dan lain sebagainya
0: setuju.
1: Dan sekarang Medra lagi di tahap menjalani kebahagiaan di bidang musiknya gitu ya, luar biasa. Habis ini nih, setelah ini kita baru akan ngobrolin tentang karya terbaru kamu. Tapi mau lanjut dulu nemenin siangnya Sahabat Suara dengan lagu dari Kahitna ya, featuring Monita Tahalea. Sahabat Suara, ini dia Titik Nadir. Jangan kemana-mana.

0: Masih barengan sama Farah di Suara, dan siang ini saya juga masih bersama Meidra. Yes. Yang baru saja merilis lagu bertajuk 100 Hidup Lagi. Tadi kita sempat memantau TikTok juga, ada yang nanya, ini lagu tentang pinjam uang. Sebelum sampai ke situ, Meidra kan tadi cerita juga bahwa udah dari kecil nyanyi, kemudian udah menseriusi nyanyi dari cukup belia lah usianya gitu ya. Tapi Meidra selain bernyanyi, nulis lagu juga gak?
1: Aku belajar nulis lagu, Kak.
0: Oke.
1: Soalnya aku bukan tipe kali yang penulis lagu, tapi ada seseorang yang bikin aku
0: akhirnya menulis.
1: Seseorang itu kayak one of my idola lah.
0: Oh, boleh spill gak?
1: Boleh lah, Kak Mahalini dong.
0: Oh gitu, oke. Karena salah satu yang Mahalini, terus kamu jadi ke-trigger untuk nulis.
1: Yes, kayak ke-trigger. Dia bisa, aku pasti bisa juga nih gitu. Okay. Karena aku suka banget sama dia gitu kan. Dan karya-karya hasil lagunya tuh beneran stay di otak aku gitu.
0: Masuk ke otak dan hati gitu ya.
1: Suka banget lah sama karyanya Kak Mahalini.
0: Apakah termasuk salah satu lagu yang 100 Hidup Lagi nih yang kamu tulis?
1: Aku tulis bagian bridge-nya.
0: Oke. Okay. Nah, cerita lagu ini akhirnya bisa ke kamu, terus kamu produksi itu seperti apa?
1: Jadi awal ceritanya itu aku dapat demonya dari ada salah satu tim kita. Terus aku udah suka banget, ini bagus nih, jarang nih lirik yang kayak gini.
0: Oke.
1: Okay. 100 Hidup Lagi gitu kan.
0: Udah ada judulnya?
1: Iya, waktu itu aku nggak tahu judulnya.
0: Oh, belum tahu tapi udah denger lagunya.
1: Tapi aku save judulnya di notes itu, di notes handphone aku, bodohnya.
0: Oh, karena judulnya bodohnya, oke.
1: Okay. Karena aku kisah cinta yang kayak gitu tuh hanya orang yang lagi mengalami masa-masa bodohnya aja gitu loh.
0: Cinta buta gitu
1: cinta
0: ya.
1: Judulnya kan 100 Hidup Lagi. Which is dia itu misalkan memang ada kesempatan 100 hidup lagi, dia mau memilih orang yang sama.
0: Padahal dia sangat tersakiti di kisah itu gitu ya.
1: Padahal mungkin hubungannya tuh tidak baik-baik aja.
0: Iya, toxic relationship gitu.
1: Tapi dia mencintai orang itu sebesar itu. Makanya aku
0: kayak, oke, benar-benar itu buta ya. Masa udah sampai masa yang ke-99 dia tersakiti masih mau sampai yang ke-100 gitu. Oke.
1: Okay. Tapi aku salut banget sama Kak Happy Andromeda yang menciptakan lagu ini liriknya bersama temannya Kak Jayan. Dan aku juga dikasih kesempatan untuk menulis liriknya juga. Ya. Aku taruhlah bagian bridge-nya itu. Sebenarnya Mei itu tipikal cewek yang gak setuju dengan kisah percintaan seperti ini, Kak. Tapi aku adalah seorang musisi, which is kita harus menyanyikan perasaan manusia.
0: Betul.
1: Orang-orang dong.
0: In general gitu ya.
1: Kita harus bisa menyampaikan perasaan orang-orang yang mungkin mereka gak bisa menyampaikan ke orang itu. Mungkin dari lewat lagu bisa repost-repost biar bisa didengar orang gitu kan.
0: Kodenya via lagu gitu ya.
1: Yes, jadi Mei tambahinlah bridge-nya itu isinya kayak gini. Biar enggak, dia tuh enggak bodoh loh sebenarnya.
0: Oke, okay, gimana?
1: She knows gitu loh kayak. Bukan berarti aku tak tahu lukaku. Ku mencintaimu dengan sebesar itu. Ini salahku karena memilihmu, bukan karena ku tak mampu pergi darimu. Jadi coba saja patahkan aku gitu.
0: Oke, sebenarnya dia udah sadar, tapi ini pilihan gue mau sakit tuh pilihan gue gitu kan intinya. Oh wow, luar biasa banget. Itu kamu kombinasiin, kolaborasi dengan lirik yang udah ada supaya apa namanya, interpretasi orang gak ngomong itu bodoh banget gitu ya.
1: Oh, karena kebanyakan gini loh, kita punya temen yang lagi di hubungan yang toxic relationship, atau dia lagi patah hati, terus dia curhat sama kita sebagai sahabatnya. Kita paling bisa kasih
0: insight gitu kan.
1: Insight kayak, kenapa sih enggak lo tinggalin aja gitu? Kan lo bisa dapat yang lebih baik apa segala macam ya. Orang tuh kalau dikasih tahu sebanyak apapun poin, dia enggak akan mendengarkan.
0: Iya, kalau enggak dari diri dia.
1: Iya, karena hatinya tuh udah ke orang itu gimana ya.
0: Iya. Dan biasanya orang-orang itu tuh kalau ada susahnya aja baru ke kita. Pas happy dia ngilang tuh. Sahabat Suara termasuknya yang mana? Yang kedapetan pas lagi dengerin susahnya, atau justru kamu jangan-jangan yang melakukan hal itu ya. Tapi pas pertama kali denger ini, May, first impression-nya gimana? Maksudnya kayak, oke, aku akan bawain lagu ini karena memang disuguhkan, atau ada opsi lagu lain pada saat itu?
1: Ada opsi lagu lain, tapi aku udah jatuh cinta banget sama lagu ini.
0: Oke, waktu itu dikasihnya berapa demo? Dua?
1: Ada sekitar tiga.
0: Kurang lebih kisahnya sama atau beda-beda?
1: Jadi nanti kan aku akan ada rilis single lagi di November. Dalam waktu dekat ini lah. Dan sebenarnya ada tiga lagu ini, itu ceritanya menurut aku itu
0: berkesinambungan.
1: Yes.
0: Oke, okay, benang merah nih, benang merah masing-masing lagunya. Nah, yang pertama mau dirilis itu yang ini.
1: Iya, yang ini. Dan yang kedua itu sebenarnya akhir ceritanya sih.
0: Ah.
1: Tapi ada nanti. isi ceritanya nantilah ya.
0: Iya, pastinya nanti ditungguin ya. Yang sementara bisa didengerin dan dinikmati nih yang 100 hidup lagi. Terus kalau secara notasi, itu dari awal dan sampai yang rilisan ini memang sesuai seperti demo. Yang demo atau ada perubahan?
1: Beda banget.
0: Oh, beda banget justru?
1: Beda banget. Nah, aku tuh setiap hari memang harus bersyukur kayaknya ya, Kak. Maksudnya nikmat apa lagi yang kamu dustakan?
0: Yes.
1: Aku ketemu sama vokal direct yang bernama Kak Barsena.
0: Oke, sama Barsena Bestandi. Yes. Right, terus? Kayak,
1: he's the best, sesuai nama lah.
0: Very best ya, udah gitu sangat friendly gitu kan. Okay,
1: dan
0: terus.
1: Dia juga tipikal yang vokal directnya itu soft. Karena tipikal aku harus ketemu sama orang yang soft. Karena aku kalau gak
0: soft spoken gitu ya?
1: Karena aku kalau gak di emosinya gak dikontrol, aku akan nyanyinya meledak-meledak gitu, Kak.
0: Oh, oke.
1: Datang Kak Barsena, dia kasih improv yang bagus lagunya, dia bikin lagu yang cantik jadi lebih cantik. Maksud aku perfect banget sampai pertama kali dengar lagu 100 hidup lagi pas dia udah edit dan segala macam. Aku nangis gitu.
0: Nangis terharu gitu.
1: Terharu,
0: ya.
1: Terharu gitu.
0: Karena bagus banget jadi lagunya
1: banget
0: gitu.
1: Jadinya.
0: Wow, luar biasa. Kalau sahabat suara penasaran belum sempat denger, nih bisa sambil dengerin dulu lagunya Maidra berjudul 100 hidup lagi. Sambil lanjut dulu nemenin siangnya kamu, abis ini kita masih ngobrol sama May, jadi kamu jangan kemana-mana. Kita temenin dulu sama lagunya Nike lah, So Asu.

0: yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis. Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya Pesta Pora.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini separuh hatiku.
1: Iswara.
0: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: virus di suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Masih juga barengan sama Medra, sahabat suara, yang baru saja merilis lagu bertajuk 100 Hidup Lagi. Jadi ini dimana lagunya tentang kekonsistenan seseorang gitu ya. Terhadap pasangannya yang walaupun dia tersakiti, tapi dia tetap memilih untuk tetap bersama.
1: Setuju. Ya,
0: tapi kalau POV-nya Medra melihat lagu ini untuk dikasih dengar ke fans kamu tuh seperti apa sebenarnya?
1: Kalau POV dari aku ngerasa gini, di kisah percintaan yang ada di muka bumi ini, kan selalu banyak ya, orang itu tuh happy for the first time doang gitu loh kak, tapi pas mereka udah menjalankan hubungan, ini dari point of view aku ya, bisa, ini menurut perspektif aku guys, gak semua orang tuh bisa konsisten dalam percintaan. Kenapa? Pasti di sisi lain selalu perempuan yang konsisten.
0: Ya mostly gitu ya. Maksudnya konsisten perasaannya ke pasangan.
1: Mungkin bisa jadi sebaliknya. Antara perempuan atau laki-lakinya. Dia udah sayang banget sama orang ini, udah berjuang, berkorban habis-habisan gitu ya. Semakin orang banyak berkorban tuh biasanya cintanya tuh makin dia kasih ke orang itu sepenuhnya. Sampai
0: betul.
1: Habis gitu loh cintanya ke orang itu. Tetapi orang ini malah merasakan kayak, oh ya udah dia suka sama gue, dia sayang sama gue, jadi aku mau toksik apapun dia nggak akan ninggalin aku gitu loh. Jadi,
0: kayak tuman lah ya si pasangannya ngerasa kayak, ya gue mau ngapain juga dia akan tetap sama gue gitu.
1: Dia tahu gitu loh orangnya tuh udah nggak ada lagi rasanya mungkin sama dia, cuman dia masih ingin melakukan yang terbaik. Makin kalau istilahnya gini, kalau misalkan dalam pasangan yang sudah menikah gitu kan, berumah tangga kan ceritanya beda lagi ya, which is mereka tuh harus mempertahankan rumah tangganya.
0: Betul.
1: Apalagi kalau misalkan udah punya anak. Jadi kayak lagu percintaan itu nggak hanya harus berpisah sih kak. Lebih bagaimana sih
0: komprominya
1: ini,
0: kita.
1: Ini kisah orang mempertahankan hubungannya gitu loh.
0: Walaupun setoksik apapun POV orang lain ya di luar hubungan itu terhadap si hubungan tersebut, si pasangan ini akan tetap bersama aja, gimana caranya gitu ya.
1: Gimana caranya? Jadi dia kayak menurunin egonya sendiri. Saking menurunin egonya pun aku cinta banget sama kamu, saking cintanya tuh aku mau loh kalau ada kesempatan hidup 100 kali lagi pun aku mau sama kamu aja.
0: Ada enggak ya kira-kira orang kayak gini? Gue sih kayak ya nggak tahu ya,
1: soalnya mungkin banyak yang curhat.
0: Ada yang kayak gitu beneran Mei, kamu ketemu sama orang-orang yang rela
1: banyak
0: gitu
1: banyak banget ternyata. Aku pun kaget karena aku bukan tipe kalau orang yang kayak gitu. Aku tiba-tiba kayak ya udah kalau misalkan nggak ada benefitnya buat kamu tinggalin. Jaga diri lo sendiri gitu.
0: Apalagi masih ada kesempatan buat milih kan. Ini terutama yang belum menikah gitu sahabat suara ya. Artinya kan kalau udah tahap yang lebih serius lagi pernikahan, itu banyak yang harus dipertimbangkan lah gitu. Untuk
1: setuju.
0: Berpisah ya.
1: Tapi kan namanya lagu itu tempat orang untuk menyuarakan isi hatinya ya. Makanya kita kayak, aku sebagai singer, aku menyanyikan lagu ini dengan setulus hati aku. Aku menyampaikan perasaan kalian semua yang merasakan kisah ini.
0: Kamu-kamu yang relate ini lagunya buat kamu ya, yang bagaimanapun kondisi hubungan kamu, kamu akan mau tetap barengan sama dia. Nah berarti ini cocok banget buat kamu lagunya. Sambil juga kamu bisa search di seluruh DSP, udah ada ya, bisa dicari dan dinikmati ya. Di YouTube pun juga ada. Nah sekarang kita mau menggeser dulu obrolan siang hari ini ke games. Dimana ini gamesnya adalah titipan produser saya. Seperti biasa dia kayak mau ngetes-ngetes gitu loh, kalau penyanyi-penyanyi yang datang jawab pertanyaan tapi dengan nada. Gitu. Kita boleh dengerin dulu nih ya Medra kurang lebih udah langsung ambil suara aja si Medra ya. Kayak gini kurang lebih back soundnya. Kita agak sedikit blues-bluesan biar chill banget siang hari ini gitu kan. Dari beberapa list pertanyaan yang sudah ada, langsung aja kita mulai Medra ya. Siapakah nama kecil kamu?

0: Asoy guys, apa sih kebiasaan buruk kamu yang orang gak tahu?
1: Suka begadang, gak jelas.
0: Kalau siang ini mau beli makan apa yang kamu

0: request juga di suara.
1: Jangan lupa request di suara.
0: Gokil Medra, best banget. Sahabat suara, abis ini masih lanjut lagi ngobrol sama Medra ya. Kayaknya menurut aku itu dijadiin single deh. Dari jawaban-jawaban barusan ya. Lumayan buat banking ya. Jangan kemana-mana, sahabat suara masih bakal ngobrol sama Medra ya. Stay tune di Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Iswara,
2: memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: Suara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Gue lagi aja yang ngasih tahu. Di masa perjuangan, radio menjadi alat vital untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia dan melawan blokade informasi. Yang artinya, radio menjadi salah satu media paling penting untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Belum ada tuh yang namanya internet, media sosial, atau nggak YouTube. Jadi ceritanya, para tokoh bidang radio yang ada di Pulau Jawa membuat sebuah konferensi untuk berkumpul di Jakarta di tanggal 10 September 1945. Nah, hasil dari konferensi itu menentukan beberapa hal. Contohnya nih, menetapkan tanggal 11 September sebagai hari berdirinya Radio Republik Indonesia. Terus, Dr. Abdul Rahman Saleh yang ditetapkan sebagai pemimpin umum pertama RRI.

0: pertama RRI. Jadi tanggal 11 September 1945 adalah hari lahir Radio Republik Indonesia yang kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Apa? Jangan song ide buat ngeganti tanggalnya deh. Tanggal 25 itu kan tanggalnya gajian.
1: Oh, jadi gitu.

0: masih di Suara Jakarta bareng sama Farah dan Medra. Hai. Yang ternyata lahirnya bulan Mei. Kenapa namanya Medra, sahabat suara ya? Berarti tadi aku mau tanya, Medra tuh namanya cantik sekali. Itu dari pernah nanya enggak ke papa mama? Artinya apa sebenarnya?
1: Pernah.
0: Selain Mei, dra-nya apa?
1: Dragon.
0: Dragon ini apa namanya? Dragon tuh apa?
1: Naga.
0: Naga. Xiao.
1: Xiao-nya naga.
0: Oh, Xiao kamu naga.
1: Naga emas.
0: Wow, karena oh tahun 2000 tuh naga emas ya. Oke. Okay. Wow, sangat ini sekali ya memadu padankan hal-hal yang apa namanya? Sebenarnya nih kayaknya agak rare hitungannya sahabat suara ya. Mungkin bulan karena, dan juga yes. Xiao ya.
1: Mungkin karena nenek aku Cina kan.
0: Oh, ada keturunan Chinese ada. Juga, Medra. Oke. Okay.
1: Jadi masih ada menyangkut pautkan gitu.
0: Terus itu ya. Oh, wow, luar biasa. Karena emang ini kece banget, Medra. Gokil. Juga baru merilis single 100 Hidup Lagi. Tapi sebenarnya kalau ditanya Medra tuh pengennya pendengarnya Medra tuh merasakan hal apa sih setelah dengerin terutama nih karya kamu yang baru rilis. Itu apa sebenarnya Medra mau harapkan?
1: Untuk yang relate banget sama lagu 100 Hidup Lagi ini ya, kalian bolehlah menangis sepuas-puasnya. Mungkin ini yang terjadi di hidup kalian, kisah kalian atau menuju ke kisah itu. Tapi guys, aku kalau
0: sadar kali aja gitu.
1: Ya, semoga lagunya itu tidak untuk menjadi lebih apa ya? Sebenarnya untuk menyadarkan gitu loh, Kak. Sanggup gak lo 100 hidup lagi sama orang kayak gitu?
0: Oke.
1: Gitu. Atau kamu masih ingin bertahan dan berharap dia akan berubah? Ya kita berdoanya untuk hubungan yang seperti itu semoga berubah pasangannya ya.
0: Menjadi susah kalau nggak dari baik. Diri sendiri itu kan klise ya. Aku yakin dia akan berubah. Hey, tidak semudah itu, Furgusu. Karena realita dari orang-orang sekitar kita juga banyak kan yang suka sharing soal itu kan.
1: Tapi aku pernah bikin status ini waktu ulang tahun Indonesia, walaupun kalau aku dikasih kesempatan hidup 100 hidup lagi, aku tetap memilih negara aku Indonesia.
0: Wah, aku juga
1: walaupun
0: lagi.
1: Walaupun sakitnya.
0: Wah, parah Medra, relate. Iya, tapi sama lagi kalau aku misalkan dapat kesempatan untuk memilih kewarganegaraan gitu ya. Misalkan aku baru lahir terus aku tetap milih Indonesia lagi.
1: Aku tetap milih Indonesia karena keren banget cuy Indonesia.
0: Iya. Man, Indonesia pulaunya banyak.
1: Yes.
0: Terus weathernya oke banget. Karena mungkin kita lahir dan besar di sini kali ya.
1: Language though aku suka sama
0: parah.
1: Bahasanya juga.
0: Keragamannya kita segala macam. Makanya aku juga selalu bilang nih sama pendengar-pendengar yang suka dengerin suara gitu ya, sahabat suara. Kalaupun memang ada hal-hal yang menyakitkan di sekitar kita, di negara kita, bukan kitanya yang harus pergi dari sini, tapi mereka yang nyakitin kita yang harus pergi, ya gak sih?
1: Benar.
0: Ya dong, masa kita yang tersakiti yang harus cabut?
1: Iya.
0: Gimana caranya bikin mereka yang menyakiti, mereka yang berpikir untuk pindah aja ke warganegaraan gitu loh guys. Gitu, maksudnya kayak hal-hal yang sederhana gitu, gak harus seberat-berat politik gitu loh. Arahnya gak ke situ kok.
1: Ya sebenarnya ini tuh banyak perspektif sih.
0: Ya,
1: bisa
0: betul.
1: Cinta antara seorang ibu dan anaknya kan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi yang paling relate tuh sebenarnya itu sih, kayak orang tua kita tuh walaupun perlakuan kita ya kayak ini anak gak bisa dikasih tahu, tapi tetap aja anaknya dia gitu kan.
0: Iya lagi.
1: Dan
0: iya,
1: pasti
0: bener-bener
1: doa seorang ibu tuh
0: akan tetap sama yang baik.
1: Maunya sama anaknya ini terus gitu loh.
0: Oke, make sense. Iya, benar. Jadi gak harus selalu ke pasangan.
1: Iya.
0: Maksudnya bisa cinta ke orang tua, cinta ke lingkungan kita dan lain sebagainya gitu.
1: Intinya
0: ya.
1: Intinya 100 hidup lagi, cintanya tulus besar gitu sih.
0: Oh wow, luar biasa. Nah ini tadi sempat kamu sounding juga Medra bahwa dalam waktu dekat bakal ada rilisan lagi, itu boleh di spill gak?
1: Boleh.
0: Seperti apa nanti gambarannya?
1: Judulnya itu aku spill langsung, judulnya itu belum ya?
0: Oh belum, langsung didadahin. Medra, jangan oversharing ya.
1: Oke,
0: berarti ditungguin aja gitu ya?
1: Ditungguin aja.
0: Oke.
1: Sumpah lagu ini keren banget ya. Langsung lagi.
0: kayak bikin penasaran. Ini apa namanya, kalau mau tahu update-nya kamu bisa diakses di mana aja, boleh di-spill nih ke sahabat suara.
1: Update-nya kalian boleh cek di Instagram Medra, di sosial media aku lah guys, atau di sosial media fanbase aku tuh aktif banget namanya Medragon Official.
0: Oke.
1: Boleh dicek di situ kegiatan Medra, terus update live Medra, lagu-lagu yang akan datang mungkin ada di situ semua.
0: Oke, berarti upcoming project dan lain sebagainya bisa kamu kepoin di sosial media sahabat suara ya. Oke, Medra, thank you banget udah main ke suara.
1: Thank you,
0: ditunggu
1: Kak.
0: Rilisan berikutnya, nanti main lagi ya.
1: Alright,
0: buat sahabat suara, terima kasih sudah mendengarkan obrolan kami siang hari ini, dan biar makin afdol ya, kita langsung aja nih mau muterin lagunya Medra, 100 Hidup Lagi. Enjoy.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih beda radio sama platform musik lainnya?
1: Ya jelas beda lah, radio itu ngasih pengalaman yang live, spontan, interaktif, dan terasa lebih personal. Lewat kehadiran penyiar yang nemenin kamu, menyapa, bercanda, memberikan informasi, bahkan membacakan pesan dari pendengar secara langsung. Ini yang ngebuat hubungan antara penyiar dan pendengar bisa sangat terasa personal. Meskipun mereka sebenarnya nggak saling mengenal loh, sedangkan kalau playlist dari platform musik cuma ngasih pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal, on demand, dan memang bisa dikontrol langsung sama penggunanya. Jadi ya gitu-gitu aja. Beda sama radio. Di radio, kita gak selalu tahu lagu atau konten apa yang akan muncul berikutnya. Dan justru, disitulah keseruannya ngedengerin radio.
0: Oh, jadi gitu.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: duit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
1: Oke, langsung kita ngobrol nih untuk klarifikasi.
2: Ada Eki.
1: Halo. Selamat pagi, Eki.
0: Pagi.
1: Pagi, Eki. Pagi di mana lo?
0: Lagi di jalan mau ke kantor.
1: Eki, gimana Eki? Klarifikasinya Eki?
0: Oh iya, jadi satu perusahaan itu kan punya partner.
1: Oke.
0: Okay. Partnernya ini cowok. Nah, okay. Si cowok ini itu ketahuan skandal so-so.
2: Wow. Aduh. Ada perselingkuhan.
0: Betul.
2: Aduh.
1: Nah, kayak gini seru nih, kayak gini paling seru nih. Terus, terus.
0: Nah, kebetulan cowok ini adalah teman satu tim yang ibaratnya ya emang gua handle. Nah, terus juga temenin orang ini juga emang teman dekat lah. Jadi, ini terkesan langsung heboh lah satu kantor ya. Heboh satu kantor, sampai area sebelah pun ngedenger. Jadi tuh setiap mau visit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
2: Itu karena si orang yang melakukan perselingkuhan ini ada
0: diam.
2: Di tim elu.
0: Betul, dan jadi, orangnya diam gak mau ngomong.
2: Lu lah yang ketempaan suruh klarifikasi.
1: Lu ikut betul, klarifikasi atau lu bilang gue gak mau ngomong yang macam-macam, gue takut salah gitu atau gimana?
0: Ngambil jalan tengah sih.
1: Apa
0: jawabannya
1: tuh?
0: Adalah kurang tahu sih, tapi tanya langsung deh gitu.
1: Ya benar iya. pasang badan malah balik badan.
0: Beda kalau misalnya ngobrolnya sama temen deket.
2: Kalau sama temen deket lu ceritain semua.
1: Oh, kalau sama temen dekat gimana?
0: Gue gak nyangka banget tau kalau dia kayak gitu.
1: Hei, rumpi kamu Eki.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia. Hi moms and dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Kota Casablanca. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya, MB Fair Kota Casablanca 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 24 sampai 27 September 2026 di Mall Kota Casablanca. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Suara.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, dan 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Anggis Devaki, Lady Rara, Keisha Alvaro, Zara Leola, dan bintang-bintang lainnya. Pembaca nominasi Arya Saloka, Asya Asun Chow, Chico Jericho, Marsha Arwan, Fendi Chow, Dude Harlino, Fajar Setboy, Aziza Hanum, Gita Sinaga, dan sederet bintang lainnya. Saksikan Malam Puncak Indonesian Television Awards 2026, Sabtu 26 September, live hanya di RCTI.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
3: Mohon Tuhan untuk kali ini separuh hatiku.
1: Iswara.
2: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: warga Indonesia.
1: Suara warga Indonesia.

0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah? Selamat pagi ya Nidrita.
0: Pagi.
1: Kamu lagi
0: Nita, Kino.
1: Gimana ceritainin?
0: Jadi waktu masih kelas 1 pacaran sama kakak kelas. Kebetulan juga kita satu lingkungan, rumah tetangga lebih tepatnya.
2: Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah. Terus udah gitu?
0: Ya udah, kita jalan. Kok dia udah poin nuduh dia cemburu sama ini sama itu. Tapi terus malamnya dia ngaku dia balik lagi sama mantannya.
2: Ya.
1: Nah, gimana sih?
0: Terus udah yang udah deh, udah mau ngambek, besok pagi tetap dijemput sekolah bareng.
2: Oh, karena kan deket tetangga ya?
0: Ya di mobil ya berantem lah, nangis-nangisan sambil ke sekolah. Udah nyampe sekolah berantem, terus aku turun banting pintu terus langsung lari ke kelas dikejar.
2: Ini kayak film-film ini. Ya kan? Begitu kamu banting pintu terus dia gimana?
0: Ya banting pintu terus langsung lari dong ke kelas. Nangis terus dikejar.
2: Manis banget. Aku gak pernah dikejar-kejar gitu.
1: Ya Allah.
2: Tapi abis itu akhirnya kamu gak balikan lagi sama dia?
0: Ya masih berhubungan baik aja waktu itu.
1: Aduh.
0: Kayak gak mau lepas juga sebenarnya.
1: Sampai sekarang gak?
0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah?
0: Saya sudah menikah dan sudah menjadi janda.
2: Masih kamu pengen dikejar-kejar gitu lagi ya?
1: Janda, selalu terdepan.
3: Kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Serba setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: pesan mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ada pengumuman apaan tuh?
1: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Paling pengumuman EW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Halo sahabat suara, apa kabar semuanya? Reza Bima, Jill Vandis, ini kembali lagi hadir nemenin kalian ya. Dan aku ingin mengucapkan selamat bekerja untuk kamu yang lagi giat-giatnya bekerja. Kamu lagi mempertahankan posisi kamu di kantor. Karena percayalah, bersyukurlah ya, karena ada seorang pria berjalan kaki ke sebuah job fair untuk melamar kerja setelah 9 tahun tidak punya pekerjaan tetap. Dan pastinya Gen Z bertanya, gak ada kerjaan yang gampang di dunia ini. Langsung yuk 0816 1141014 kasih tahu sekarang kerjaan kamu apa.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

107,7 FM Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Lagi-lagi sahabat suara dari Kementerian Kesehatan ini mengatakan kalau antrian layanan healing 119 kembali mengalami lonjakan. Kemarin kan saya sempat ngomong gitu kan, udah ada permintaan yang cukup tinggi. Ternyata sekarang melonjak lagi cukup drastis gitu ya, sekitar 500 sampai 600 orang dalam satu shiftnya. Jadi memang lonjakan ini terjadi setelah mungkin karena kemarin saya bilang tuh karena adanya cek kesehatan gratis dan ternyata layanan kesehatan jiwa healing 119 ini tuh memang semakin masif gitu ya, disuarakan di sosial media. Mungkin makin banyak juga yang aware dan akhirnya makin banyak yang menggunakan, membutuhkan penanganan profesional kayak gitu. Jadi makanya lonjakannya semakin banyak gitu. Saya jadi penasaran, apakah kamu salah satu dari antara ratusan orang yang juga memanfaatkan dan ikut mengantri untuk curhat di Healing 119?

0: Siarannya Grace Cantona.
1: Bu, belanja di Alfamidi udah gak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
2: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
1: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Detergen Rose 700 mili.
2: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
1: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
3: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Guys, itu Mohan ya?
9: Hai guys.
8: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
8: Iya bener.
2: Spill dong.
9: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soclean pewangi Tropical Summer baru.
8: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
9: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
8: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
9: Nah, soalnya aman, Soclean pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
8: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
9: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
8: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
9: Nih, gue bawain buat kalian Soclean pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang.

88,7 FM Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Definisi orangnya udah pergi tapi kenangannya masih tersisa, kayaknya akan cocok disematkan kepada mantan menteri kita Pak Purbaya, sahabat suara. Karena waktu beberapa hari ini saya scroll thread gitu ya, ini cukup ramai adalah ada satu user thread ini ngebagiin foto uang 100 ribu yang merah itu yang masih ada tanda tangannya Pak Purbaya. Nah, terus si pembuat thread ini username-nya itu adalah @huangday. Terus dia bilang, guys emang iya ya uang 100 ribu yang ada tanda tangan Pak Purbayanya ini bakalan jadi uang yang dicari kolektor. Nah, akhirnya ini menimbulkan diskursus, apakah uang pecahan 100 ribu yang bertanda tangan Pak Purbaya selama kemarin masih menjabat sebagai Menteri Keuangan ini akan menjadi incaran kolektor ada atau bukan gitu. Jadi kan memang yang pecahan, mungkin kamu juga punya gitu ya, pecahan 100 ribu atau 50 ribu kayak gitu yang masih ada tanda tangannya Pak Purbaya ini, disimpan deh sahabat suara, karena kayaknya ini bakalan jadi uang yang cukup langka gitu kan. Dan tapi kalau dari Bank Indonesia sendiri bilang kalau uang bertanda tangan Pak Purbaya yang masih menjadi atau menjabat sebagai Menteri Keuangan yang kemarin itu gitu ya, edisinya beliau pasti di Menteri Keuangan ini masih tetap sah digunakan sebagai alat pembayaran selama belum dicabut dari peredaran di pasar dan belum ditarik gitu ya dari peredaran di pasaran lah kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu punya uang 50 ribu, 100 ribu yang masih ada tanda tangannya Pak Purbaya, ya mungkin disimpan 2-3 lembar, siapa tahu kan di Indonesia tuh kan banyak ya kolektor uang-uang, mulai dari uang jadul, terus uang-uang antik, uang yang memang udah gak keluar kayak gitu. Siapa tahu nanti 10-20 tahun lagi beneran jadi koleksi nih sahabat suara, dan ini bisa jadi investasi buat kamu nanti di masa depan gitu. Siapa tahu uang 100 ribunya bisa dibeli jadi 10 juta gitu, 100 juta lah, who knows gitu kan ya. Karena mungkin memang Pak Purbaya jadi salah satu mantan menteri gitu atau orang yang pernah menjabat sebagai menteri yang ini cukup berkesan dan punya impact, punya dampak di Indonesia gitu. Makanya bukannya tidak mungkin walaupun beliau sudah tidak menjabat gitu kan, tadi saya bilang definisi orangnya udah gak ada tapi kenangan dan memori baiknya masih tersimpan, itu tuh ya salah satunya mungkin di Pak Purbaya ini gitu sahabat suara. Kalau saya sih misalnya punya gitu ya, misalnya punya ya akan saya simpan, karena ya gimana ya, intis ekonomi kita kan memang harusnya menyimpan uang gitu ya. Cuman kalau misalnya kebetulan kan saya gak punya nih yang ada tanda tangannya Pak Purbaya. Kalau kamu punya sahabat suara, bolehlah dikasih yang 100 ribuan, 10 lembar aja cukup.

0: Bapak bawa duit segudang nih, Dek.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Din, kamu udah nemu venue buat wedding belum?
3: Belum nih, pengen yang intimate tapi tetap cantik dan gak bikin kantong jebol.
2: Coba deh cek Art Hotel Yogyakarta, ada wedding package mulai 9 jutaan untuk 50 pax.
3: Hah? Serius? Terus kalau mau makan-makan dulu bisa juga?
2: Bisa banget, di Art Hotel Yogyakarta bukan cuma momen spesial yang bisa kamu rayakan, tapi juga pengalaman kulinernya. Lewat Chef's Kiss, nikmati pilihan menu seperti kaleo pisang dan nasi liwet ayam kecombrang mulai dari 45 ribuan plus-plus. Dan untuk kamu yang sedang mempersiapkan hari istimewa, tersedia wedding package mulai dari 9 jutaan untuk 50 pax. Mulai dari makanan enak sampai merayakan hari bahagia, semuanya bisa kamu temukan di Art Hotel Yogyakarta. Art Hotel Yogyakarta, celebrate your moment, your way. Info selengkapnya, kunjungi Instagram @arthoteljogja.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan teh jus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Dapatkan berita terbaru
6: dan tren terkini
5: dengan follow Instagram
6: Iswara.

0: dengerin suara fakta.
1: Berita pertama, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atau Disdikpora DIY tengah menyusun standar operasional prosedur atau SOP pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan. SOP tersebut ditargetkan rampung dalam 3 bulan ke depan. Kepala Disdikpora DIY Raden Suci Rohmadi mengatakan, upaya ini sebagai pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan saat ini yang tetap berjalan dengan mengacu pada regulasi nasional yang mengatur perlindungan anak serta pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan. Di tingkat SMA, SMK, dan SLB, tim pencegahan dan penanganan kekerasan telah dibentuk di masing-masing satuan pendidikan. Menurut Suci, penguatan kapasitas tim tersebut juga terus dilakukan oleh Disdikpora DIY, salah satunya melalui bimbingan teknis dengan melibatkan berbagai pihak yang memiliki kompetensi di bidang perlindungan anak, psikologi, pendampingan korban, dan penegakan hukum. Suci memandang SOP tersebut penting untuk menyediakan pedoman yang lebih rinci, terintegrasi, dan operasional bagi seluruh satuan pendidikan dalam melakukan pencegahan maupun penanganan kasus kekerasan. Dilansir dari Harian Jogja, dalam proses penyusunannya berbagai pihak akan dilibatkan, diantaranya unsur Disdikpora DIY, Satuan Pendidikan, Balai Pendidikan Menengah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY, psikolog, praktisi perlindungan anak, aparat penegak hukum, serta pihak lain yang memiliki kompetensi terkait. Beralih ke berita selanjutnya, Dinas Kebudayaan atau Kunda Kabudayan Gunung Kidul menargetkan penetapan 20 cagar budaya baru sepanjang 2026. Hingga Rabu 23 September 2026, sebanyak 15 objek telah masuk dalam proses pengkajian hingga penetapan sebagai warisan cagar budaya di Bumi Handayani. Penyiap naskah Tim Ahli Cagar Budaya atau TACB Kunda Kabudayan Gunung Kidul, Ari Kristian, mengatakan target penetapan cagar budaya baru pada 2026 mencapai 20 objek. Ia optimis target tersebut dapat terpenuhi karena proses pengkajian hingga penetapan terus berjalan. Dilansir dari Harian Jogja, hingga saat ini 3 objek telah ditetapkan sebagai cagar budaya di Kabupaten Gunung Kidul. Ketiganya merupakan lokasi Gua Jebang di Kapanewon, Purwasari. Selain itu, terdapat 4 objek yang kini tengah berada dalam proses penetapan cagar budaya melalui surat keputusan Bupati. Keempat objek tersebut meliputi Prasasti Pendirian Gereja Kristen Jawa atau GKJ Wonosari, Lonceng Gereja Kristen Jawa Wonosari, serta bekas struktur kuda-kuda sisi barat dan timur di Gereja Kristen Jawa Wonosari. Demikian Suara Fakta bersama saya, Grace Cantona. Nantikan Suara Fakta berikutnya.
0: Jangan satu update kalau belum dengerin

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak.
6: Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman.

0: Bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air, dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
6: Itu sih Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
7: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
5: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
6: Boleh.
5: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
6: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
7: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
8: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Sedang mendengarkan Isuara. Suara warga Indonesia.

88,7 FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Duh, panas banget sahabat suara. Bahkan di kabin siarnya suara Jogja itu kan udah pakai 2 AC ya. Tetap tidak bisa mengalahkan teriknya matahari yang sampai di jam 17 lewat 7 menit ini. Tetap kerasa loh, kayak apa ya, menyengat gitu ya. Walaupun mungkin memang gak se... terik tadi siang. Wah, tadi siang itu luar biasa sih. Saya ngecek suhu itu UV indeksnya sampai di angka 12 atau 13 gitu ya. Dengan suhunya kalau di Sleman tadi around 33 sampai 34 derajat. Ini kan jarang banget ya terjadi di DIY gitu. Dan memang udah masuk, hampir masuk di akhir September, tapi belum ada tanda-tanda hujan di sebagian besar wilayah di Indonesia. Walaupun beberapa daerah sudah mulai hujan sahabat suara, tapi terutama DIY gitu ya, ini kayaknya belum ada tanda-tanda hujan. Dan gak cuman di DIY aja, termasuk di beberapa kota di Pulau Jawa, salah satunya adalah di Jakarta. Sampai-sampai nih BPBD DKI Jakarta bareng sama BMKG bikin yang namanya operasi modifikasi cuaca gitu di langit Jabodetabek. Ternyata udah mulai tanggal 18 September kemarin sampai 22 September. Dan modifikasi cuaca ini caranya adalah dengan menyemai garam natrium klorida atau NaCl dari udara pakai pesawat gitu kan ya, di ketinggian 8.000 sampai 12.000 kaki. Makanya mungkin kamu di beberapa hari kemarin sempat ngelihat teman-teman yang ada di Jakarta, area DKI Jakarta tuh sempat hujan kayak gitu ya. Mungkin ini salah satunya adalah karena adanya operasi modifikasi cuaca kayak gitu. Dan memang dari BMKG sendiri bilang kalau operasi ini dilakukan berdasarkan analisis dan peringatan dini terkait potensi pertumbuhan awan hujan gitu ya. Jadi bukan menciptakan hujan dari kondisi langit yang benar-benar tanpa awan gitu. Jadi dipantau dulu kalau memang ada potensi pertumbuhan awan hujan. Nah, itu akhirnya didukung juga sama persemaian garam natrium klorida di udara gitu, sahabat suara. Kita sih berharapnya semoga segera ya. Saya sih jujur udah kangen banget musim hujan gitu. Karena jujur kepikiran juga gitu kalau misalnya terlalu lama musim kemarau kayak gini kan. Udah hampir berapa bulan berarti? Lama banget kan. Nah, terus kalau musim kemarau kayak gini, Mbak Rara kerjaannya apa, sahabat suara?

0: pemerannya Grace Cantona.
1: Ada perjalanan yang cukup untuk dilewati, ada juga perjalanan yang layak untuk dinikmati. Saat kamu di Semarang, nikmati keduanya bersama Res Hotel Semarang. Sebuah hotel monokrom minimalis dengan berbagai sudut estetik dan ambience yang memanjakan. Lokasinya cukup strategis. Di kawasan Simpang 5, Res Hotel Semarang menghadirkan 90 kamar pilihan. Mulai dari superior, deluxe, hingga premier. Setiap kamar dilengkapi fasilitas amenities premium serta private balcony untuk menikmati city view Semarang. Setelah menjelajahi kota, saatnya menikmati pilihan kuliner di Restorante Eatery atau bersantai di Restricted Rooftop Lounge, menikmati city view dengan menu pilihan serta live music. Res Hotel Semarang, your stay beautifully elevated. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-2884-518 atau follow at Res Hotels.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: tehnya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Oh, Tijus lah.

0: Haji Inti Jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es teh dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Aku.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: 107.7 FM, Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, tahu gak sih kalau kamu belanja di Alfamidi, kamu bisa banget manfaatin yang namanya tebus terus murahnya Alfamidi. Jadi periode di tanggal 16 sampai 30 September ini menarik banget untuk produk-produk dari TTM atau tebus terus murahnya Alfamidi. Kamu cukup belanja Rp50.000 aja bisa tebus harga Rp5.000 untuk salah satu produk. Pilih ada satu piece Chocolito Rich Choco atau yang original box 2x19 gram, atau 2 piece teh botol madu botol yang 350 ml, atau 1 piece Bebelak UHT TP All Variant 105 ml, atau ada juga 1 piece La Segar Twist Kaleng All Variant 320 ml, atau 2 piece Aqua air mineral botol yang 600 ml. Terus kalau misalnya belanjanya Rp75.000 nih, kamu bisa banget tebus harga Rp10.000 untuk produk-produk TTM. Bisa pilih ada 2 pieces sedap mie, ayam jerit atau ayam nampol, atau Korean spicy atau rawit kari mercon cup yang 75 gram, atau bakso bleduk, atau bakso special cup 77 gram, berlaku untuk varian yang sama. Bisa juga pilih 2 pieces outside choco atau yang barista blends, atau yang choco malt straw 200 ml, berlaku untuk varian yang sama. Atau 3 pieces tahu kainoi big sheet classic, atau yang spicy atau yang japan 3,2 gram, berlaku untuk varian yang sama. Ada juga produk non foodnya, yaitu 1 piece sunlight reveal 660 gram atau 600 ml all varian. Nah, di Rp75.000 dan tebus murah Rp10.000 ini, kamu bisa pilih 2 produk sekaligus. Nah, ada juga kalau misalnya ternyata belanjanya nyampe Rp100.000 gitu ya, karena mungkin sambil grocery shopping, kamu bisa tebus juga Rp15.000 untuk masing-masing produk. Ini bisa pilih ada 1 piece Alfamidi Pilus Keju 150 gram atau Basreng 200 gram. Ada juga 5 piece Indomilk Kids TP yang 115 ml all varian, berlaku untuk varian yang sama. Atau bisa juga ada 2 pieces Japota Potato all varian 68 gram, berlaku untuk varian yang sama. Atau 1 piece Imbus Extra Vitamin C dan D3 isi 4. Terus ada juga produk non-foodnya, yaitu 1 piece Paseo Tissue Scented Sakura M atau yang Smooth L yang 480 ml. Itu kan lumayan banget. Terus kamu juga bisa nih manfaatin dan makin untung kalau belanja di Alfamidi. Misalnya belanja minimal Rp100.000, kamu juga bisa tebus murah 1 piece Cham Chicken Nugget Crunchy 450 gram cuman dengan harga Rp30.000. Dan kamu bisa langsung pilih 3 produk tuh kalau belanjanya Rp100.000 tadi, bisa pilih tebus produk TTM-nya tuh 3 langsung. Tuh hemat banget, langsung aja borong-borong belanja di Alfamidi sekaligus berburu produk hemat di TTM. Kalau nggak sempet, tenang, bisa manfaatin midi kering aja, sahabat Suara. Jadi tunggu apa lagi, belanja cuman ke Alfamidi, karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Bu, belanja di Alfamidi udah gak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
2: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
1: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Detergen Rose 700 mili.
2: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
1: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
3: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Suara warga Indonesia.
8: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Di setiap momen.
9: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
10: Paruh hatiku.
7: Iswara.
8: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
7: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta,

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
2: Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya.
3: Mau

0: ibadah sholat maghrib untuk e-listeners di Jogja dan sekitarnya.
1: E-Suara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang.
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
9: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
10: Itu sih Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
0: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
9: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
10: Boleh, boleh.
9: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
10: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
0: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
11: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.

kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Iswara.
2: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
0: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara. Iswara.
2: Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Mau tahu kabar musisi idolamu? Kita obrolin di Kabar Musisi Iswara Jogja.

8.8 Suara Jogja, suara warga Indonesia. Emmy Awards sahabat suara atau anugerah musik Indonesia 2026 ini sudah resmi mengumumkan daftar nominasi di press conference mereka kemarin Senin, sahabat suara. Salah satu yang menarik perhatian saya adalah untuk tahun ini gitu ya, adalah kategori album rock terbaik. Karena ternyata band-band yang masuk gitu ya, album-album yang masuk di situ adalah album-album yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Jadi di kategori album rock terbaiknya Emmy Award 2026 itu ada, menurut saya ada dua yang cukup menarik, adalah Salute from Pee-wee Gaskin. Ini albumnya Pee-wee Gaskin yang salah satu lagunya barusan saya putar ini, Aku Ingin gitu. Dan juga ada album spiritualnya 510. Selain itu untuk nominasi lainnya ada album Jahanam dari Black Horses, kemudian ada album Bisa Meledak dari Sukses Lancar Rezeki, dan juga album ABG dari ABG atau Akbar Bagus Gioks. Ini persaingan yang cukup sengit gitu ya, dan cukup menarik karena di tahun ini Pee-wee Gaskin dan juga 510 ini masuk di dua kategori, kategori album rock terbaik dan juga artis solo, grup atau kolaborasi rock terbaik, sahabat suara. Walaupun memang di kolom komennya banyak pro kontra gitu ya, karena dua album ini, Salute from Pee-wee Gaskin dan juga album Spiritual, sebenarnya dirilis sebagai sebuah EP atau mini album gitu. Jadi kalau kamu mungkin juga ngikutin gitu ya, kamu juga tahu untuk Salute from Pee-wee Gaskin ini kan dirilis tahun 2025, yang dimana 5 lagu yang ada di dalamnya adalah lagu-lagu recycle atau remake gitulah ya. Pee-wee Gaskin membawakan kembali lagu-lagu dari band lain. Kayak ini, Aku Ingin, itu kalau saya nggak salah tuh lagunya Riff, ya kan, lagunya Riff. Terus kemudian ada Piknik 72-nya Naif, kemudian ada Bermimpinya Bass Jam, ada Konservatifnya The Adams juga. Nah, jadi Salute from Pee-wee Gaskin ini memang album, sebuah album tribute untuk band-band Indonesia era 90 sampai 2000-an kayak gitu. Dan ini memang dirilis, mereka rilisnya sebagai EP atau mini album. Jadi cuma ada 5 lagu di situ. Sementara albumnya 510 yang Spiritual itu juga dirilis sebagai sebuah EP atau mini album di tahun 2025, yang dimana di dalamnya cuma ada 6 lagu, yang dimana 2 lagu diantaranya juga berkolaborasi. Ada Dead Clown, itu collab sama Bimo PD atau Bimo Pikipi kalau kamu tahu. Terus juga ada lagu Amo yang collab sama Fanny Sugi, sahabat suara. Tapi ya di luar segala pro dan kontranya, saya sih salut untuk 5 band rock ini gitu ya, 5 band yang masuk di nominasi album rock terbaik. Karena menurut saya memang semua lagunya yang ada di album yang masuk di nominasi kategori album rock terbaik ini memang enak-enak banget sih, sahabat suara. Kira-kira siapa yang akan jadi juara gitu, juara, siapa yang akan meraih penghargaan album rock terbaik di Anugerah Musik Indonesia atau Emmy Awards tahun ini? Let's see ya. Saya sih berharapnya 510, atau ya mungkin bisa jadi Pee-wee Gaskin juga, atau bisa jadi justru malah Sukses Lancar Rezeki yang juga di 2-3 tahun belakangan ini namanya juga lagi meledak banget, sahabat suara. Kamu setuju gak sih kalau misalnya 2 EP ini, Salute from Pee-wee Gaskin dan juga Spiritual, masuk di kategori album rock terbaik? Kalau saya sih ya, namanya album, mau mini album mau full album gitu ya, itu ya udah bisa dibilang sebagai sebuah album gitu aja. Dan pasti dari pihak kuratornya dari Anugerah Musik Indonesia sendiri udah benar-benar mengkurasi yang terbaik. Dan kalau memang EP ini masuk di kategori album rock terbaik, ya berarti memang dianggapnya sebagai sebuah album yang memang layak gitu ya, dan juga deserve lah gitu untuk masuk di kategori album rock terbaik. Selamat untuk 5 band yang masuk di album rock terbaik ya, nominasi album rock terbaik. Saya sih jagoin, jujur, jagoin 510. Kalau kamu jagoin siapa kira-kira, sahabat suara?

0: Guys, guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hi guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan.

0: Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Sok Lain Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Sok Lain Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
3: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
4: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
2: Dis coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
3: Boleh, boleh.
2: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
3: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
4: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya. Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy
5: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
8: Iswara.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjak deh.
0: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
0: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
2: Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 mili atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Dengarkan Iswara di mana aja,
6: kapan aja,
5: dengan streaming ke iswara.id.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Lebih praktis kalau kamu dari bandara menuju ke kota Yogyakarta, sahabat suara, karena ternyata per 17 September 2026 operasional dan juga pelayanan kereta api bandara YIA ini udah resmi beralih ke KAI Komuter sebagai komuter line bandara YIA. Tuh, jadi rutenya adalah Yogyakarta, Wates, YIA dan sebaliknya. Jadi kamu gak perlu lagi repot-repot gitu ya untuk naik. Biasanya kan kalau KA bandara tuh terpisah, tapi ini sekarang udah jadi satu gerbong, satu rangkaian kayak gitu. Gampang banget kamu kalau dari YIA langsung bisa turun di Tugu atau di Lempuyangan. Untuk tarif, rute dan juga jadwal perjalanannya tetap sama, tapi memang yang membedakan adalah sudah beralih ke komuter line bandara YIA. Dicatat, sahabat suara, jangan sampai salah, jangan sampai kelupaan, dan yang paling penting adalah jangan sampai ketinggalan. Udahlah ketinggalan kereta ke bandara, ketinggalan juga nanti pesawatnya.
1: Suara memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun dimanapun.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Sedang mendengarkan Isuara.
0: Isuara.
1: Isuara. Suara warga Indonesia.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
0: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau.

0: Kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
4: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: ini tempatnya Suara Warga Indonesia. Suara.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
2: ya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby Happy
0: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
6: Itu sih Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
7: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
5: Dis coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
6: Boleh, boleh.
5: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
6: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
7: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
8: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Segernya kelewatan. Lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: jadi tahu.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.
3: Selamat malam sahabat suara. Jam 8 malam barengan sama Beryl Rasandavi. Aduh sampai belibet. Beryl Rasandavi, salam kenal sahabat suara yang mungkin baru dengeri suara. Aku siaran dari jam 8 sampai jam 11 malam hari ini seperti biasa. Dan selamat datang di Nongkrong Bareng Beryl. Lo bisa ikutan topik sama gue, lo bisa titip salam, lo bisa update traffic mungkin di jam-jam awal, atau pengen curhat, semua ada di sini sahabat suara. Caranya gimana? Tinggal kirim aja curhatan lo atau titip salam lo, atau mungkin pengen request lagu ke nomornya Iswara di 0816 114 1014. I'll be right back. This one is Nicky. Every summer.

101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasandavi. Asik deh. Nih, bacain dulu ya update-update dari sahabat suara nih yang lagi dengerin gue. Halo semuanya, sehat-sehat selalu dan semoga bahagia ya. Hati-hati di jalan loh. Ini baru hari Rabu loh, gue kira tuh kayak udah hari Kemis lah paling gak. Masih Rabu guys, yaudah nikmati aja ya rutinitas membosankan ini. Let's go. Udah mulai lihat beberapa absen yang masuk nih di hotline yang suara. Ada dari Raffi from Sudirman. Anjay, Raffi dari Bekasi. Raffi Sudirman dong. Ya. Raffi dari Bekasi sekarang lagi perjalanan pulang katanya. Katanya baru selesai. Mana sih, baru selesai nonton The Office. Oh, tahu gue. Dia lagi update soal film, guys. Caca dari Tangerang. Udah sampai kamar ternyata. Waduh, enak banget tuh sampai kamar kamu. Ya udah, jangan lupa cuci-cuci ya. Lo kalau misalnya udah sampai rumah, rebahan dulu gitu. Atau kayak langsung mandi bersih-bersih gitu. Kalau gue sih langsung bersih-bersih ya. Karena biar kayak, aduh, aneh. Rasanya aneh habis dari kantor, habis dari apa. Tuh gedek banget tuh gue. Kayak aura-aura jeleknya tuh sampai rumah tuh ke bawah. Jadi gue harus cepat cuci-cuci. Ibaratnya kayak kalau di Hindu tuh melukat. Gue harus cepat-cepat melukat tuh. Ada siapa lagi nih? Coba update dulu dari Ardi. Lapor Weather Info Semarang terang benderang. Belum hujan ya Semarang ya. Hari ini juga Jakarta terpantau belum hujan nih. Kemarin sih sejuk syahdu jujur cuacanya kemarin ya.

Tentang inilah Riau. Wow, dari Riau. Mau request lagunya Roni Parulian Februari. Makasih ya buat abang penyiar dari Cafe Kejora Keritang. Oh, dari daerah Keritang. Salam ya buat sahabat suara Keritang. It's for you, Isma. Roni Parulian Februari.

101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasan Davi. Siapa di sini yang suka The Hunger Games? Asik nih. Ini ada yang baru cuy, Hunger Games cuy. Sunrise on the Reaping. Kalau gue gak salah pronounce ya. Jadi film ini bakal ngebawa kita 24 tahun sebelum cerita Katniss Everdeen. Have you ever watched The Hunger Games? Anaknya Hunger Games banget sih sahabat suara. Tapi di kali ini, di season kali ini, fokusnya adalah Haymitch Abernathy. Jadi ketika dia masih muda dan terpilih jadi tribute di District 12 di Hunger Games ke-50 sahabat suara, yang mana ini dikenal sebagai Second Quarter Quell. Dan kali ini Haymitch yang muda diperanin sama Joseph Zada. Gak tahu, lo carinya di Google ya, lo nilai itu cocok atau tidak memainkan Haymitch Abernathy yang versi muda. Tapi nah, sutradaranya masih diperankan, bukan dong, sutradaranya masih Francis Lawrence yang sebelumnya juga menyutradarai beberapa film Hunger Games. Gue kenapa ya belibet ya, biasanya gue lapar, gue lagi diet sahabat suara, maaf ya kalau lagi diet tuh bawaannya lapar, dari yang makannya sering banget terus jadi dikurangin, jadi tuh ya gitu dah pokoknya. Tapi gue intinya, The Hunger Games itu mungkin untuk sebagian orang jadi salah satu series atau film yang, series sih sebenarnya, yang sering banget di rewatch gitu. Karena beberapa orang mungkin nyaman banget sama The Hunger Games sahabat suara. Tapi kalau ngomongin series yang lagi gue rewatch banget adalah, bukan series sih sebenarnya sih, apa sebutannya ya, pokoknya yang berseri gitulah, Fast and Furious. Waralaba Fast and Furious itu menurut gue dor sih. Gue sebagai cowok tuh hati gue tuh ngelihat scene mobil modif yang ada di Cars yang animasi aja. Gue nonton TV, gue tonton itu sampai kelar, nggak peduli apa yang terjadi di belakang gue. Cuma gue nonton fokus banget. Nah gue suka banget Fast and Furious. Gue lagi rewatch itu sahabat suara. Terakhir gue nonton yang Tokyo Drift. Abis itu sebelumnya gue nonton yang Too Fast Too Furious, itu yang kedua. Menurut gue waralaba Fast and Furious yang paling Fast and Furious banget adalah yang kedua. Setuju gak sama gue? Karena full mobil modif cuy. JDM tuh gue suka banget men. Ini gue pengen nanya ke lo, ada gak sih film atau series yang lo lagi rewatch banget? Oh ya, sama Outer Banks gue lagi nonton. Ada episode baru soalnya, ada season baru, season 5. Buat lo yang pengen jawab, film atau series apa yang lo lagi rewatch banget, boleh kasih tahu penjelasannya film apa, takutnya pada gak tahu sahabat suara. Tinggal jawab aja di 0816-114-1014. Jawab aja di 0816-114-1014. Ini ada update sedikit dari 0857 sekian-sekian-sekian Rami yang DP WhatsApp-nya uler nih. Malam Bang Meril, lapor kondisi asap di Kubur Raya Pontianak semakin tebal per hari ini. Minta doanya, semoga cepat selesai karhutlahnya. Kalau boleh puterin lagu Aditya Sofian sesuatu di Jogja. Makasih Bang Meril, I got you, nanti gue cariin dulu lagunya ya. Semoga buat kamu yang di Pontianak dan juga daerah-daerah yang kena dampak karhutlah, semoga bisa cepat selesai. Dan mudah-mudahan datang hujan lagi ya, biar jadi berkah buat kita semua.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Sebuah pengalaman teater berskala besar yang mempertemukan musik, drama, koreografi, tata artistik, multimedia, dan imajinasi dalam satu panggung dengan mengangkat kearifan lokal Indonesia. Shine Era Entertainment mempersembahkan Sirena, Air Mata dari Lautan. Sebuah pertunjukan drama musikal fantasi original Indonesia yang disutradarai oleh Jelani Manok dengan melibatkan para pemain ternama diantaranya Rara Sudirman, Fahad Haidra, Radina Putri, Widi Mulia, Agus Wisman dan Teuku Zaki, serta puluhan talent anak remaja berbakat. Catat tanggalnya. 9-10 Oktober 2026 bertempat di Balai Sarbini, Jakarta. Kunjungi akun @shineera.entertainment dan langsung ke bio untuk membeli tiketnya di Kiostix.

0: hiasan mata air alami.
1: Suara.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: 101,1 FM Iswara Palembang dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Nemenin lo yang lagi di perjalanan, yang sudah sampai rumah, atau mungkin yang masih lembur di kantor. Semoga happy selalu ya, dan jangan sampai kena mental. Habis gue puterin Aditya Sofian, Sesuatu di Jogja, versi 2024, sahabat suara. Malam ini gue lagi ngomongin soal, ada gak sih film atau series yang lo tuh lagi rewatch banget? Bisa series atau film lama, atau mungkin yang baru-baru ini, kayak apa yang baru rilis misalkan ya? Yang baru ya, Cars 2, baru tuh. Coba, Bimo, gue lagi rewatch The Dark Knight, Batman ya. Gue udah tahu tuh semua ceritanya, tapi setiap kali nonton Joker, jujur merinding gue. Apalagi pas bagian interrogation room. Gue punya temen yang ambisius banget jadi Joker. Namanya Rafa. Rafa tuh adalah partner, bukan partner, maksudnya dulu dia penyiar juga di radio sebelumnya. Terus dia kalau ada acara Halloween pasti kostumnya Joker. Kalau nggak Joker, kostumnya adalah si Matty Healy-nya 1975. Kata gue, Raf, udah Raf. Penyampaian di TikTok gue lagi live TikTok-nya adalah ada V, ada IG Boya lagi rewatch Evil I'm in Love. Oh, nah. Romantis banget. Dari judulnya tuh udah romantis banget, tau gak sih? Spice, ada nonton Her gak 2013? Mind blowing banget, ngeliat di tahun 2026. Keren banget, bisa jadi kenyataan. Gue akan nonton ini. Ini bisa jadi rekomendasi juga buat sahabat suara lainnya ya, kalau lagi bingung nonton apa gitu. Risa, gue malah rewatch film-film Disney lama. Setuju. Gue juga sempet, minggu lalu deh kayaknya gue sempet rewatch High School Musical yang kedua. Every day of our life. Aduh, pengen deh gue jadi Troy Bolton. Oh. Baru banget nonton Reacher season 4, baru nyampe episode 7, bentar lagi tamat episode 8 kak. Kalau yang ada Agnesmo, itu Reacher yang season berapa sih? Gue gak terlalu merhatiin Reacher, tapi wah itu overpower banget sih itu orang. Nah buat lo yang pengen kasih tahu film atau series apa yang lo lagi rewatch banget, beserta alasannya, boleh ya. Gue sekarang lagi live TikTok, kalau lo pengen jawab di TikTok juga boleh banget, tinggal komen tiktokiswara.network atau mampir ke nomornya Iswara, itu WhatsApp ya. 0816-114-1014. Gue ulangi lagi nomornya, 0816-114-1014. Lo masih ditemenin sama Beryl, di nongkrong bareng Beryl yang siaran dari Senin sampai Jumat. Startnya di jam 8 malam sampai jam 11 malam. Pamungkas berapa kali? Yuk!

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sekarang kita masuk di jam 9 malam. 2 jam lagi gue selesai siaran. Masih 2 jam. Tenang aja sahabat suara, gue lagi live di TikTok juga. Buat lo yang pengen titip salam atau pengen jawab topik malam hari ini, boleh. Topik malam hari ini adalah, ada gak sih film atau series yang lo lagi rewatch banget? Kita sharing yuk sahabat suara, yuk. Cara jawabnya tinggal masuk ke wawanya Iswara 0816 114 1014 atau

gentlemen, you're still listening to 101.4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Hey, good evening everyone. Ini tuh lagi ngomongin soal film atau series yang lo lagi rewatch-rewatchnya gitu ya, sahabat suara ya. Dan gue sekarang lagi live di TikTok. Tapi gue penasaran, kenapa sih kita tuh bisa betah nonton sesuatu yang sebenarnya kita udah tahu gitu, udah tahu storyline-nya, udah tahu jalan ceritanya, udah tahu siapa pemerannya gitu ya. Jadi, ini ada gue ada jawabannya. Ada istilah di psikologi yang sering dibahas dalam konteks ini, namanya familiarity. Familiarity. Jadi familiarity itu adalah sesuatu yang sudah familiar, di mana cenderung terasa lebih mudah diproses dan lebih nyaman dibanding sesuatu yang benar-benar baru. Makanya lu pada suka balikan sama mantan, Dor! Enggak. Makanya ketika kita lagi capek, kadang tuh kita gak mau ambil resiko dengan film baru. Takutnya flop. Iya gak sih? Gue tau lo sekarang lagi pada capek banget. Terutama tadi di TikTok nih ada yang cerita, oh gue lagi capek banget ya rasanya. Oh ada V yang kayak lagi burnout banget. Makanya ketika kita lagi capek, kadang tuh kita gak mau ambil risiko. Kita pilih yang udah tahu karakternya, udah tahu endingnya, humornya udah tahu. Tapi gak juga tahu sahabat suara, kadang-kadang lo rewatch itu gak ada salahnya. Karena gue berapa kali rewatch nih ya, di pala gue udah tahu jalan ceritanya, tapi pas gue tonton lagi, ada beberapa yang gue lupa. Nah itu yang bikin gue jadinya semangat lagi untuk nonton itu gitu. Karena tontonan tertentu itu bisa ngingetin kita dalam suatu periode hidup, sahabat suara. Misalkan kayak, gue dulu nonton series ini pas gue lagi belum mikirin apa itu cari uang. Gue nonton ini pas pertama kali tinggal sendiri gitu. Gue nonton ini pas lagi staycation. Staycation sendiri, maksudnya staycation sama teman rame-rame juga bisa. Sekarang gue pengen tahu, sahabat suara, dari lo ya, ada gak sih film atau series yang lo lagi rewatch banget? Dan kenapa ya, kenapa? Misalkan gue tuh lagi suka nonton High School Musical. Kemarin gue rewatch yang season kedua, HSM2. Yang pertama gue suka banget lagu-lagunya. Lagu-lagunya di HSM2 tuh easy to consume. Enak-enak lagunya, dan kayaknya momen itu gue SD deh. Gue suka aja jalan sama jalan ceritanya. Kayaknya waktu SD tuh gue paling sering nonton yang kedua. Kalau lo apa, sahabat suara? Film atau series yang lo tuh lagi rewatch banget, kasih tau alasannya ya. Bisa jawabnya di nomornya Isuara 0816-114-1014 atau mampir ke TikTok, karena gue sekarang lagi live di TikTok, isuara.network. Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Hai sahabat suara. Gue juga lagi live di TikTok, sekali lagi TikToknya iswara.network. Kita lagi ngomongin soal film atau series yang lo tuh lagi rewatch gitu ya. Hai Bear, gue baru join nih, gue lagi rewatch Dracin The Early Spring. Anjay, Dracin dia mainnya, Hesti. Padahal baru keluar, dan baru minggu lalu gue kelar nonton. FYI, sekarang lagi trending di Netflix. Oh iya, wih gokil Dracin. Big deal bro. Real. Gue nonton karena ceritanya bagus, makin ditonton ulang makin dapat detail-detail kecil yang kelewat pas nonton pertama kali. Gue suka banget minor expression main leadnya. Tonton guys, tuh guys, tonton guys, buat kamu yang suka nonton potongan-potongan Dracin di TikTok, tonton nih The Early Spring, ada di Netflix trending lagi. Thank you loh ya, rekomendasinya dari Hesti. Kalau aku rewatch film Insidious sama Train to Busan, Bear, sama Wah, Otto sedih juga sih.

0: Oto. Oto sedih banget, men. Gila-gila, banyak yang keinget bapaknya katanya.
1: Oh, nonton itu.
0: Malam Mas Beril, aku Mirasti. Lagi nonton ulang series Dr. X Jepang. Film dokter genius cewek. Denger lagi digarap juga sama Korea yang bakal main Kim Ji Won. Nah, ini nih. Ini gue tuh suka agak-agak lupa-lupa gitu loh pemain-pemain film Korea. Namanya tuh enggak, tapi begitu gue liat mukanya, oh yang ini gitu loh, juga gitu gak sih saudara? Oh ya, sekalian titip doain Baskara atau Hindia biar lancar operasinya, cepat pulih. Oktober gas manggung lagi. Ya Hindia lagi rehat ya, lagi istirahat dulu ya. Tadi sih udah aku puterin lagunya Hindia, nanti aku puterin lagi. Aku masih banyak kok, libraryku full Hindia sama Fizz, tenang aja. Buat yang pengen cerita, gue nanti akan ada sesi curhat. Hotline-nya udah gue buka, nomornya 0816-114-1014. Cerita apapun, gak harus sesuai topik, pokoknya apapun yang lo rasain hari ini, sahabat suara. This one is Club 80s.

0: Guys, hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.

0: hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak?
3: Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: me.
1: Memainkan musik pilihan. Suara
2: Warga Indonesia.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy
3: ya?
5: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
8: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
3: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
8: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
9: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
10: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
11: Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
12: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
11: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
12: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
11: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
12: ya kan?
11: Check out the FIFA buat aku juga, please.
12: Ngelunjep deh.
13: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.